0: hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Ya, pendengar, kita akan ikuti di Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta.
1: Alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi MPOR-CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan ibu kota Nusantara sebagai forest city. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 04.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
5: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
7: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
6: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Kita membudayakan bersepeda.
9: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
8: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
9: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
10: Jadi kita senang sekali hari ini kita goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
11: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
10: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
9: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
14: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
13: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
14: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak daerah dan wakil daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
15: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
14: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
16: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
14: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara
15: tentu
14: untuk Indonesia.
15: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
17: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi
18: Percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan, ya tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
19: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan

0: mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
3: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
2: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
4: Saya setuju.
2: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
5: 6 miliar.
2: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
3: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
6: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
7: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
3: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan...

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Setiap menit, bahkan setiap detik yang berlalu takkan pernah terulang kembali. Karena itu, gunakan ia sebaik-baiknya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia
2: RRI Pro 1. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: kabar lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Ma.
0: Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita. HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya.
0: Kesehatan matamu bisa terganggu.
1: Belum lagi, radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro Satu Hari Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa dalam dialog kita pagi hari ini. Nanti akan dipandu oleh Rizky Amalia dan tetap bersama Pro Satu Hari Jambi FM 88,5 MHz.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam dialog Jambi Menyapa di kesempatan pagi hari ini di Senin 3 Agustus 2026. Dan di pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait dampak kemarau terhadap pertanian di Jambi seperti apa. Ada tiga narasumber kita nanti yang akan bergabung dalam dialog Jambi Menyapa ini. Ada dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian ada Kota Jambi dan Kabupaten Batang Hari. Seperti apa mungkin update dari dampak kemarau yang terjadi terhadap pertanian di masing-masing kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi tersebut. Dan nantinya kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian juga ada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Kabupaten Batang Hari, serta Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Kita akan mencoba untuk terhubung dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan kita coba dulu untuk kembali menghubungi dan tetap di dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Ya, pendengar, di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada Pak Sunarno, SPMSI. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya.
0: Iya, sehat ya, Pak, ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Iya. Ya, mungkin langsung saja ini terkait tema kita, Pak, terkait dampak kemarau terhadap pertanian di Jambi, khususnya saat ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bisa disampaikan seperti apa, Pak, kondisi pertanian?

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung bre. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Ih, segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Okay. Ah, ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Baca. Dari depan aja ya, lip-sync-nya di depan ya, tim ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu, biar enggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan ya. Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bin. Dari depan, Bin. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah. Mumpung tidak ada yang lihat.
1: Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas merambat kemana-mana. Tolong! Tolong kebakaran!
2: Stop membuka lahan dengan cara membakar.
3: Berita itu hoax kan?
4: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara

Ya, berbarengan untuk bersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat pagi pendengar untuk kebersamaan di edisi pagi ini.

Tanggal 3 Agustus diperingati sebagai sejumlah momentum penting di berbagai negara setiap tahunnya. Peringatan itu mencakup isu kesehatan, sejarah, budaya, dan perjuangan yang memiliki makna berbeda. Nah, berbagai momentum tersebut mengingatkan masyarakat terhadap nilai kemanusiaan, kesehatan, dan identitas bangsa. Setiap peringatan juga memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Nah, peringat Hari Kesadaran Sindrom ya. Tentunya 3 Agustus diperingati sebagai Hari Kesadaran Sindrom Clovers di berbagai negara. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyakit genetik bawaan yang sangat langka. Lalu ada Hari Semangka Sedunia. Nah, tanggal 3 ini juga diperingati sebagai Hari Semangka Sedunia ya di berbagai negara. Perayaan tersebut berkembang dari National Watermelon Day yang populer di Amerika Serikat. Dan semangka dikenal sebagai buah dengan kandungan air mencapai sekitar 92%. Buah itu juga kaya akan vitamin A, vitamin C, dan berbagai antioksidan. Lalu ada juga Hari Pidgeotti. Ini adalah di Guinea Bissau ya. Peringatan itu mengenang perjuangan pekerja pelabuhan melawan pemerintah kolonial Portugal. Selamat pagi pendengar, untuk kebersamaan di pagi ini hadir menemani Anda.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Lanjut ya, kita jalanin dulu aja gimana?
4: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berbendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, ya kami ucapkan selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti untuk program acara kita di pagi.

0: selebritis telepon para atletis ataupun 100 TFP, terus memperkuat dukungan global bagi atlet difabel ya. Kampanye tersebut menyatukan tokoh dunia, organisasi olahraga, dan pimpinan nasional Paralimpik Komite ataupun NPC di Asia. Gerakan itu resmi diluncurkan pada 11 Juli 2025 sebagai ruang menyuarakan dukungan bagi atlet difabel. Sejak awal, kampanye tersebut membawa semangat inklusivitas yang melintasi batas negara. Pesan tersebut menjadi awal rangkaian dukungan dari berbagai organisasi olahraga disabilitas dunia. Gerakan itu kemudian berkembang hingga menjangkau kawasan Asia. Presiden ASEAN Paralympic Committee ataupun APV, Majid Rashid, turut memberikan dukungannya terhadap gerakan tersebut. Ia menilai keberhasilan atlet tidak hanya diukur melalui raihan medali saja. Ya, semangat serupa juga disampaikan mantan Sekretaris Jenderal ASEAN Para Sport Federation ataupun APSF, ya, Wande Tau Soan, yang mengajak atlet terus percaya kepada kemampuan diri sendiri. Dukungan berikutnya datang dari para pimpinan NPC di berbagai negara Asia. Mereka menyampaikan pesan penyemangat menjelang berbagai ajang olahraga internasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Siap.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi Hah? Jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger, selamat siang untuk kebersamaan di siang ini ya, tentunya untuk Anda semuanya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Kita akan dengarkan bersama-sama untuk Indonesia menyapa sesaat lagi ya bersama rekan kami Melavika. Nah, pendengar,

Ya, pendengar, selamat menjalankan segala aktivitasnya untuk hari ini, dan tentunya aktivitasnya tetap diberikan kelancaran dan kemudahannya, dan tidak terasa kebersamaan kita juga di penghujung acara. Selanjutnya rekan kami yang akan hadir menemani Anda ya. Saya Citraun dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: menginspirasi dari langkah sederhana hingga senyum lebar, mengubah gaya hidup sehat melalui Zumba. Dan bersama saya Mela, kami menyambut dengan hangat narasumber kita yang penuh semangat. Ada dua instruktur dan juga satu asisten yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Ada, kita sapa dulu dengan narasumber kita pada kebersamaan siang hari ini. Ada Zin Devi. Selamat siang, assalamualaikum Kak.
1: Selamat siang.
0: Iya, bisa geser ke depan nggak biar kedengeran sore. Oh, iya. Dan berikutnya ada Zin Frin. Selamat siang, assalamualaikum kakak.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Wah, suaranya lembut banget ya. Berikutnya ada asistennya, Kak Yosan. Assalamualaikum.
3: Selamat jadi, siang semuanya.
0: Iya, selamat siang juga. Tapi suaranya agak lembut-lembut gimana sih ini?
3: Gimana, lagi sakit ini,
0: lagi flu gitu. Oke lah kalau begitu. Yang penting tetap sehat. Harus jaga kesehatan.
3: Iya dong, harus.
0: Harus, wajib. Dan tapi sebelumnya ini kita bersama Sanggar Senam Cantik untuk kebersamaan hari ini. Dan nantinya kita bisa kulik-kulik lagi tips apa sih yang bisa membuat mungkin ada yang ingin langsing begitu, atau ada yang seperti apa, nanti kita cerita ya. Tapi sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Kak Devi, silakan.
1: Oke, baiklah. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa-nyapa dulu para sahabat RRI Sungai Penuh. Selamat pagi menjelang siang para sahabat RRI Sungai Penuh. Teruntuk terkhususnya para Zumba lover dimanapun berada.
0: Iya. Dan berikutnya Kak Frien, silakan.
2: Iya. Senang sekali ya berada di RRI Sungai Penuh. Sampai pagi menjelang siang. Saya Zin Frin. Biasa disapa Bunda ya kalau di Sanggar. Saya instruktur Zumba.
0: Iya. Yosan, silakan. Lembut gayanya. Gaya lembut ya. Harus lembut.
3: Kalau lembut jadi aku harus ngomongnya lembut juga.
0: Iya, kalau keras harus keras lagi ya. Benar-benar.
3: Saya sebagai asisten
0: mereka berdua, ini,
3: mereka berdua ini.
0: Iya, istilahnya penyambung tangan ya.
3: Penyambung tangan.
0: Iya, benar-benar. Dan cerita sedikit, ini awal mula Sanggar Senam Cantik berdiri, terus juga kenapa suka Zumba? Kak Devi dulu deh.
1: Baiklah. Sebelumnya saya juga memperkenalkan diri juga ya. Saya Zin Devi. Kebetulan sebagai instruktur juga, owner juga di Sanggar Cantik yang sudah berdiri 23 tahun yang lalu. Wah. Sampai sekarang masih berjalan. Jadi awalnya itu kan cuman ada aerobik sama BL, body language kan. Nah, pada tahun sekitaran 2014 Zumba itu lagi boomingnya di Kota Sungai Penuh gitu. Jadi wow, ini effortnya gimana gitu kan, apalagi para-para remaja, ibu-ibu muda gitu kan. Jadi untuk setahun pertama itu kita belum mengambil Zin, kita cuman buka-buka kelas Zumba biasa gitu kan. Tapi karena ya sebagai owner juga instruktur kan, jadi kita lihat ada peluang bisnisnya nih, oke nih gitu kan. Dan kebetulan saya berkesempatan untuk mengambil Zin pada saat itu sekitar tanggal 16 Desember 2017. Itu di Jakarta, Celebrity Fitness, Jakarta Utara. Yang coachnya itu Zesulis. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dari 2017 kita buka kelas Zumba di Sanggar Senam Cantik. Sampai sekarang peminatnya
0: banyak,
1: tetap tetap banyak.
0: Ini ngomong-ngomong sudah berapa anggotanya ini?
1: Ya kalau dihitung-hitung sih banyak juga ya. Cuman kan dia per kelas, per sesi. Ada yang privat, ada yang kelas sore, ada yang kelas malam gitu. Jadi kalau kita sistemnya ada yang bayar bulanan juga, ada yang bayarnya per datang per saat datang gitu kan. Jadi kalau untuk per datang itu kan kita susah juga kan menghitung berapa orangnya gitu kan. Kalau untuk bulanan ya sekitar 50 yang tetap

0: Wah, gitu, luar biasa. Gitu. Ini kan karena 23 tahun, pastinya yeah. Perjuangannya kan panjang nih. Mungkin selama ini apa sih tantangan yang kakak sendiri hadapi dalam membangun bisnis ini ataupun juga Zumba ini biar masyarakat Kota Sungai Penuh khususnya bisa suka sama Zumba?
1: Ya sih, kalau untuk tantangan biasa kalau kita menjalankan suatu usaha ya. Tapi ya kita tetap fokus, kita tetap fokus dengan tujuan kita, gimana kita merangkul para member untuk mengajak mereka kan gitu kan. Jadi ya fokus, tetap fokus, intinya kita tetap fokus, nggak peduli, kita kan tidak ganggu orang.
0: Iya betul, betul, betul
1: kita
0: sekali.
1: Kan mengajar sehat, mengajak mereka sehat dengan berolahraga.
0: Iya, dan kembali ke Zin Frin, kenapa bisa jatuh hati pada senam Zumba hingga memutuskan menjadi instruktur resmi di Zin?
2: Ya awalnya saya juga member ya di salah satu sanggar di Sungai Penuh ini, jadi saya merasakan manfaatnya gitu, jadi kita jadi happy dan auranya ya lebih keluar gitu. Nah di situ saya pengen apa ya,
1: ingin lebih
0: lebih lagi
2: lebih mendalami, ya mendalami lagi di Sumba
0: iya.
2: Jadi tergerak hati lebih untuk mendalami lagi dan sampai akhirnya saya jadi instruktur Zumba.
0: Iya, pada tahun berapa nih jadi instruktur Zumba sendiri?
2: 2021.
0: Iya. Berarti ini emang ada pelatihannya atau seperti apa?
1: Ya wajib. Kalau untuk istilahnya satu satu naungan, istilahnya kan sanggar, itu kalau mau buka kelas Zumba memang wajib. Soalnya itu kalau Zin, Zin itu Zumba International Network.
0: Oke.
1: Jadi itu resmi.
0: Iya, berarti sertifikatnya harus ada untuk satu sanggar walaupun mungkin Zinnya ada beberapa begitu. Iya. Dan untuk Yosan sendiri kenapa suka Zumba?
3: Aku pribadi sendiri. Ya gimana ya? Aku sebelumnya belum kenal Zumba itu apa gitu kan.
0: Iya.
3: Biasanya senam atau aerobik kayak gitu. Setelah aku lihat Zumba, lah kok keren ya gitu. Kayak merasa gitu. Ada kayak ngedance, aku juga suka ngedance sih.
0: Iya.
3: Jadi ya udah coba tes ikut Zumba gitu.
0: Iya.
3: Kemudian mami nih yang bilang mau enggak jadi asisten aku. Wih. Gimana nih? Tapi sampai sekarang masih banyak belajar sih.
0: Masih banyak belajar lagi. Mana tahu nanti bisa jadi Zin juga ke depannya.
1: Jangankan Yosan.
0: Iya.
1: Kita kan juga istilahnya tuh belajar, belajar dan belajar.
0: Iya, betul. Pastinya setiap setiap sanggar pasti ada gerakan tertentu ya.
1: Iya.
0: Dan juga ini ada pergerakan mungkin ke depannya ada gerakan baru lagi seperti itu.
1: Istilahnya kalau untuk Zumba ini gimana ya? Setiap jenis musik itu bisa dijadikan koreo untuk Zumba.
0: Oke.
1: Apalagi musik-musik yang viral sekarang,
0: ini.
1: Kayak di TikTok, misalkan Jablay gitu. Nah, setiap koreo itu juga berbeda setiap Zin. Seperti kami, aku, Zin Friend, itu kan kita sama-sama Zin, kan satu naungan, gitu kan, sanggar senam cantik. Tetapi untuk koreo untuk lagu Jablay itu koreo saya berbeda dan koreo Zin Friend juga berbeda gitu. Jadi kreativitas kita juga dibutuhkan
0: untuk di satu sana, koreo
1: bukan hanya menjiplak gitu, tapi kita menciptakan koreo baru.
3: Dan akunya yang bingung.
0: Soalnya kan yang satunya goyangnya lain, yang satunya lain lagi.
1: Padahal musiknya sama loh.
3: Kalau dua-duanya loh.
0: Waduh. Berarti istilahnya mikir lagi nih ya, belajar lagi ini. Kalau udah lihat Zin Devi goyangnya kayak gini, ya kita hafal hari ini gitu ya. Besok Zin Friend lain lagi.
3: Iya, lain lagi. Besoknya ya udah
1: hafal. Kalau ngikutin saya, berarti dia ngikutin koreo saya.
0: Koreo saya, iya benar.
1: Tapi pas di kelasnya Zinfrin, ya harus
0: ikut Zinfrin. Iya, benar-benar berarti harus ngapalin kedua-duanya.
1: Iya.
0: Tapi mana nih yang sulit antara dua Zin ini untuk koreanya?
3: Sama sulit sih.
0: Sama-sama sulit. Profesional ya.
3: Banget kalau orang ini kalau udah menciptakan suatu gerakan semua tuh kayak nggak bisa dibilang
0: nggak bisa dibilang dengan kata-kata gitu. harus punya apa ya energi sendiri gitu yang ngikutin ya benar-benar tapi ini pada intinya kalau misalnya orang-orang yang pada ikut bisa ngikutin nggak atau juga harus belajar dulu nih Zendevi
1: sebenarnya kan untuk Zumba apalagi Zumba ya untuk berolahraga itu nggak ada batasan ya nggak ada batasan umur selagi mereka mampu itu bisa gitu kan. Jadi untuk latihannya dulu enggak sih.
0: Iya.
1: Tapi kalau saya pribadi itu. di sanggar untuk satu kelas itu kalau ada koreo baru itu musiknya itu bisa diulang dua kali.
0: Bisa gitu. Diulang.
1: Biar saya maunya kan biar member di belakang itu bisa ngikutin dan mereka bisa paham kenanya di mana suatu gerakan itu gitu kan. Jadi selain mereka ikutin kelas, mereka juga bisa menerapkan ilmu walaupun sedikit gitu kan. Trik-triknya gimana gitu untuk gerakannya. Saya maunya kalau saya pribadi sih saya maunya mereka para member di belakang itu bukannya sekedar bergerak gitu, tapi bisa kena gitu.
0: Bisa istilahnya
1: kalau bergerak sih kan
0: bisa berasa apa yang sudah di
1: anak-anak PAUD juga bisa bergerak kan.
0: Oh iya betul.
1: Mungkin lebih lincah mereka lebih cepat mereka menangkap kan setiap gerakan. Tapi kita maunya di sini kan tujuan kita untuk berolahraga. Ya saya pribadi kalau ada gerakan baru ya kebetulan Io ada mendampingi setiap kelasnya. Jadi kita harus ada walaupun tanpa komunikasi gitu kan. Tapi ada feel gitu loh.
0: Iya betul.
1: Iya walaupun tanpa ada komunikasi saat di kelas kita memang benar-benar
3: butuh chemistry ya. Butuh chemistry ya.
0: Nah, chemistry atau betul.
1: Benar-benar chemistry kan. Jadi saat andaikan saya yang bergerak itu Yosannya melihat ke belakang gitu.
0: Iya
1: betul. Dia bergerak juga lihat ke belakang.
0: Istilahnya gerakan mana yang pas masuknya atau gimana begitu ya.
1: Dan kalau untuk member baru juga kan paling enggak kan mereka agak malu-malu.
0: Iya, belum mengeluarkan apanya dulu taringnya gitu ya.
1: Kita berusaha mendekatkan secara pribadi.
0: Iya. Tapi selama ini ya, karena banyak orang merasa senam itu kan melelahkan nih. Tapi di kelas Kakak Devi sendiri semua terlihat ceria. Apa rahasianya?
1: Wow.
0: Kayaknya kalau orang udah keluar dari sanggar cantik aja senyum aja gitu ya, bahagia.
1: Istilahnya bukan suatu rahasia sih kan. Untuk saya pribadi, saya melakukan pendekatan secara pribadi kepada para member. Itu di lingkup terbatas ya. Maksudnya secara pribadi bukan pengen tahu hal pribadi mereka, enggak. Tetapi kita membawa mereka berbaur. Apalagi kalau orang-orang baru kan.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau member baru itu biasanya kan gimana lah kalau anak baru gitu kan.
0: Betul-betul.
1: Ada malu-malunya. Tapi satu kali masuk kelas, nah mereka pede
0: lebih pede
1: setelah
0: pede
1: melakukan
0: lagi.
1: Gerakan Zumba, mereka lebih pede, soalnya ada energi positifnya juga.
0: Iya.
1: Zumba ini bukan sekedar olahraga, seperti gimana ya kayak kita berada di suatu pesta gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Apalagi sekarang banyak yang pesta-pesta kawinan juga,
0: betul.
1: Sering goyang-goyang kan,
0: goyang-goyang, iya, bener.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Untuk Zumba nih tampil nih gitu kan. Ya itu jadi energi positifnya itu effortnya tinggi
0: gitu. Benar. Apalagi bukan hanya sekedar olahraga saat sekarang
1: bukan
0: ini.
1: Bukan sekedar olahraga. Jadi
0: Zumba
1: kan,
0: itu bisa buat perkumpulan juga. Misalnya saling silaturahmi ya. Suatu naungan di mana memang
1: komunitas
0: dan juga istilahnya bagi orang mungkin di rumah bermasalah atau mungkin sedang sedih atau apa, bertemu sama teman-teman Zumba aja udah bahagia begitu, benar.
1: Iya, benar.
0: Setuju.
1: Apalagi kita kan sering juga kan. Yuh, itu ada anak baru.
0: Silakan dekati.
1: Iya. Silakan
0: pakai dekati. Enggak pakai itu ya. Kedip-kedip dulu ya.
1: Ya,
0: jadi
1: silakan dekati itu yang para-para member yang istilahnya yang udah berbaur dengan kita itu mereka udah paham. Soalnya mereka juga merasakan di awal masuk dulu dengan kita kan.
0: Iya, benar.
1: Di awal bergabung dulu mereka juga seperti itu. Jadi mereka udah pada paham semua.
0: Iya.
1: Jadi kita tetap bimbing secara pendekatan terus oh kami nggak bisa dong mami gini gitu
0: ya.
1: Ya ikutin aja semampu kita, ikutin aja dulu nikmati
0: gerakannya
1: nikmati musiknya, lakukan gerakannya gitu kan. Nanti kalian akan keluar auranya gitu.
0: Iya.
1: Feelnya juga feel-nya bakal keluar gitu.
0: Dan juga ini bagaimana jika Zumba membantu menjaga kesehatan tubuh sekaligus ketenangan pikiran kita.
1: Ya. Kalau menurut saya pribadi sih Zumba seperti yang kita bilang tadi kan menimbulkan energi positif karena kita merasa berada di suatu pesta gitu kan dengan bermacam-macam musik. Bermacam-macam gerakan. Soalnya kalau Zumba itu untuk kategori Zumba gerakannya itu ada perpaduan antara fitness aerobik, dance, salsa, merengue, dan kumbia. Berarti itu perpaduan antara itu. Jadi setiap jenis musik, apapun jenis musiknya bisa kita bikin jadi gerakan Zumba gitu.
0: Wow,
1: jadi satu sesi musik misalkan kadang 2 menit, ada yang 3 menit kan. Itu bisa kita. Jadi itulah kelebihan dari Zumba. Musiknya berbeda-beda dan ritmenya juga berbeda-beda. Beda dengan aerobik kan, hentakan-hentakannya sama gitu kan. Tapi kalau untuk Zumba beda lagu, beda koreo, beda musik.
0: Oke. Berarti istilahnya ngikutin tren sekarang juga.
1: Iya, itu lebih terkadang kita kalau nggak ngikutin
0: tren juga agak kurang gimana
1: cukup,
0: bener-bener gitu. Iya bener-bener
1: iya nggak berubah-ubah dah
0: iya kok kuingin kayak lama gitu
1: paling nggak
0: ya.
1: Kita kan gitu. Sekali
0: iya,
1: seminggu
0: harus update bener
1: sekali seminggu kita tetap ada update Korea baru
0: gimana
1: menurut Mbak
0: Ting
1: silakan kalau mau menambahkan
0: iya Kak Frin gimana nih untuk gerakan sendiri itu autodidak sendiri mikirnya oh kayak gini keluar dari pikiran aja atau alurnya aja gitu.
2: Iya, keluar dari pikiran sendiri. Biasanya saya kalau lagi bikin koreo ya, pas lagi tidur.
0: Iya.
2: Lagi nyaman Limbar. Pikiran.
0: Nyaman pikiran, kepikiran gitu langsung goyang aja gitu.
3: dapat aja ide-ide ya.
1: Lima menit mah udah tercetus.
0: Udah tercetus sendiri.
1: Itu kisah kami sama instruktur Yu.
0: Iya, betul lagi. Iya, iya, iya. Musik apa yang terbaru sekarang ini gitu ya.
1: Ini Yu.
3: Kayaknya bagus nih.
1: Kayaknya nih oke nih. Ayo kita bikin koreo. Ayo. Nah, udah awal-awalnya kita duduk-duduk.
0: Iya.
1: Ternyata kan ya udah, wih asik dah kan.
0: Benar-benar.
1: Yuk, ini pas kayaknya cocok enggak ya? Cocok enggak ya? Nah, gitu.
0: Gitu, oke. Tapi selama ini untuk yang baru-baru bisa ngikutin enggak atau gimana?
1: Alhamdulillah mereka ngikutin. Jadi kita kan punya kayak tadi kita bicarakan ada feel ya antara sebagai pendamping
0: iya,
1: di
0: betul.
1: Depan gitu kan ada feel jadi kita lihat nih ada yang baru jadi kalau ada yang baru terkadang Yo yang gerakan mahirnya
0: iya.
1: Saya yang gerakan untuk
0: pemulanya gitu. Begitu oke
1: gitu terkadang kalau tetap di atas ya tapi kalau di bawah Kak Yo yang di atas saya ke bawah untuk memperhatikan
0: gerakan mereka
1: yang member baru.
0: Dan juga ada nggak pesan Kak Devi sendiri dan juga Kak Frin dan Yosan sendiri pesan untuk warga Sungai Penuh yang masih ragu untuk mulai bergerak menjaga kesehatan apalagi di Zumba ini.
1: Ya itulah terkadang kan ibu-ibu muda mereka kan kita ajak yuklah gitu mami gini-gini-gini, gitu kan. Aku kok udah bebeku udah naik gini, gimana ya? Katanya. Tapi aku nggak sempat gitu. Ini pada ngantar anak pagi ngantar anak ya, sama gimana lah ya kerjaan ibu-ibu rumah tangga gitu. Tapi nggak ada kesempatan. Nah itu salah besar. Iya. Untuk kita berolahraga jangan menunggu sempat.
0: Iya betul.
1: Tetapi menyempatkan diri untuk berkeringat. Intinya kita menyempatkan diri minimal 3 kali seminggu, 1 jam dalam seminggu 3 kali itu wajib kalau kita ingin memelihara kesehatan kita dengan berolahraga. Health and beauty.
0: Iya.
1: Sehat dan cantik. Sweetie is pretty.
0: Iya,
1: keringat betul. Itu
0: cantik, benar. Dan tapi kan tentunya bahwasanya harus ada dalam diri juga ya. Istilahnya kalau misalnya kita udah ngajak nih, tapi mereka nggak mau, ya tergantung diri mereka sendiri. Tapi harus ada dari diri.
1: Berarti ya,
3: harus ada niat ya.
0: Iya.
1: Intinya ada niat dan mereka tidak harus kita tidak harus memaksakan mereka berolahraga apa. Yang penting awali langkah. Awali langkah dengan berjalan kaki atau jogging di lapangan,
0: iya, gitu, betul.
1: Di alun-alun, ya awali itu dulu.
0: Baru ngerasain gimana rasanya olahraga, benar.
1: Terkadang kalau awal mau masuk, banyak gini-gininya kan, sempat lagi ini. Tapi
0: kalau
1: sudah masuk,
0: nggak mau lagi berhenti ya. Benar-benar.
1: Tiap hari, kadang libur satu hari, yuklah kita coba ini berat kuda nih, gitu.
0: Iya. Tapi gimana nih cara? Jadi pertanyaan juga, gimana cara ngaturnya? Misalnya kan gini, kita udah turun nih saat kita ikut Zumba, tapi kan kadang bisa naik lagi, itu gimana ngaturnya supaya nggak naik berat badannya kalau setelah Zumba begitu?
1: Intinya ya kalau menurut saya sih kan biasanya itu konsistensi aja. Konsisten melakukan Zumba 3 kali seminggu, itu alhamdulillah nanti sehatnya dapat, langsingnya dapat,
0: bahagianya juga dapat,
1: bonusnya awet muda.
0: Iya benar-benar tetap cantik. Iya betul. Dan juga ini kan bahwasanya komunitas, peran dari komunitas senam ini juga dalam mempererat persaudaraan antar warga di tengah kota kita ini bagaimana? Kalau melihat perkembangan ke depan seperti apa untuk Zumba sendiri di Kota Sungai Penuh?
1: Kalau menurut saya sih Zumba nggak ada matinya.
0: Oh iya.
1: Sampai kapanpun. Itu energi positifnya itu loh. Energi positifnya yang bikin effort.
0: Terkadang kan ikut gitu ya.
1: Orang cuman melihat kita goyang-goyang. Contohnya kayak pagi minggu di lapangan Merdeka gitu kan. Lah, yang cuman melihat juga ikut goyang loh di jalan gitu. Padahal mereka nggak ngikutin, tetapi nikmatin musiknya langsung.
0: Udah ikut jalan gitu. Iya, benar-benar. Ya.
1: Benar
3: enggak, Yu? Benar.
1: Silakan kan ya, Yu menambahkan.
0: Kalau ada musik memang iya, istilahnya kalau orang udah ngeliat gerak aja pasti ikut gerak gitu ya badan
3: memang.
0: Kita.
3: Apalagi kalau
0: seperti itu.
3: Apalagi kalau kayak orang yang suka musik, suka
0: ngedance
3: itu kayak ada yang jep-jep itu
0: udah ingin gerak aja gitu. Iya benar-benar gitu. Walaupun hanya sekitar kaki dan kepala aja yang goyang.
3: Pokoknya goyang aja gitu.
0: Goyang aja.
1: Iya benar-benar. Istilahnya dugem sehat dengan berzumba.
0: Iya, betul. Tapi ini mau pertanyaan lagi. Perbedaan antara Zumba dan aerobik itu apa? Mungkin bagi orang kalangan di rumah kan istilahnya bagi yang suka Zumba tahu nih perbedaannya. Tapi kalau kita-kita yang awam, maksudnya masyarakat yang belum pernah ikut Zumba ataupun aerobik, itu perbedaannya apa? Terus juga Zumba ini untuk apa dan aerobiknya juga apa? Gitu.
1: Perbedaannya sih
0: gerakannya.
1: Kalau untuk Zumba tadi seperti yang sudah saya jelaskan itu fitness. Dance, ada aerobiknya
0: juga.
1: Itu dan untuk stepnya, step langkah-langkahnya itu di gerakan aerobik itu teratur. Teratur. Tapi kesamaannya ya sama-sama ada warming up, ada high ada high di pertengahan, nanti ada cooling down.
0: Okay.
1: Jadi kalau untuk perbedaannya ya dari jenis musik, kalau aerobik cuman hentak-hentakannya sama, tep tep tep gitu. Okay. Tapi kalau untuk di Zumba, apapun musik jenis musiknya kita bisa melakukan koreo baru.
0: Oke. Berarti istilahnya aerobik itu udah ada gerakannya tersendiri dan juga mengikuti musik yang ada.
1: Tapi kalau di Zumba kita bisa memadukan aerobik juga. Bisa memadukan fitness juga kayak squat, jumping jam.
0: Istilahnya bisa memasukkan apapun di dalam Zumba begitu dengan musik yang istilahnya musik yang kekinian juga.
1: Iya. Bener-bener. Apalagi musik-musik viral, waduh.
0: Waduh.
1: Terkadang-kadang kalau
3: dimakan aja sama orang aja
0: dulu. Iya. Yang namanya juga kita yang ngikutin itu ya susah ya.
1: Sekarang kan kita kurang update nih. Wih, mami, itu asik loh musiknya katanya gitu. Bisa loh dibikin jadi Zumba katanya gitu kan. Ya udah, mana musiknya?
0: Kita coba yuk gitu ya.
1: Iya, asik ya. Besok kita
0: coba gitu. Oke. Langsung nih hari gas, itu ya. Gitu. Langsung gas, langsung di situ tercetus gerakannya.
3: Gerakan koreo ya.
0: Wah, luar biasa.
1: Gimana ada musik baru pengennya?
0: Ada goyang lagi ya. Benar. Dan juga ini bahwasanya kan tadi sudah kita sebutkan apa perbedaannya dan gimana nih? Mungkin ada enggak syarat tertentu ataupun yang ingin gabung gitu Zumba gimana?
1: Maksudnya syarat?
0: Maksudnya yang mau ikut Zumba ada syaratnya enggak harus jamnya atau gimana, atur waktu atau gitu?
1: Enggak sih.
0: Atau ada biaya atau apa gimana?
1: Oh, persyaratan.
0: Iya, masuk persyaratan. Iya, masuk kelas Zumbanya. Iya.
1: Persyaratannya enggak muluk-muluk deh.
0: Yang penting ingin sehat aja.
1: Intinya ada niat dan pengen sehat.
0: Iya betul.
1: Bersama kita Sanggar Senam Cantik dan tim.
0: Oke. Yang penting intinya, mau aja.
1: Iya. Dan nanti mereka silakan datang ke Sanggar Senam Cantik.
0: Setiap dimana hari ada.
1: Bang Yul?
3: Setiap hari ada. Setiap sekarang buka tiap hari. Malam juga. Tiap malam.
1: Wow. Kita juga buka kelas privat.
0: Ngajak ya, ngajak.
3: Ayo.
1: Kita juga punya kelas privat, buka kelas privat juga. Okay. Jadi kalau untuk kelas privat kita boleh ngatur waktu.
0: Oke. Kalau kelas privat harus ada beberapa orang enggak? Misalnya satu bikin satu tim atau gimana?
1: Iya. Mereka boleh bikin satu tim, kita tahunnya sekian per bulannya gitu kan.
0: Oke.
1: Terserah timnya mau berapa orang. Datang enggak datang kita misalkan ini timnya 10.
0: Iya. Yeah.
1: Yang datang cuma 3 gitu. Kita tetap
0: ngajarin.
1: Soalnya mereka kan bulanan.
0: Iya.
1: Terus itulah resikonya.
0: Gitu kan. Oke. Dan juga waktu juga memisahkan kita. Ini di tengah kesibukan sehari-hari, pesan apa yang ingin Kak Devi dan Kak Frin sampaikan, Yosan juga, agar tetap meluangkan waktu bergerak dan tersenyum bersama. Gimana? Pesan apa nih buat generasi kita yang istilahnya malas olahraga, yuk kita olahraga bareng-bareng gitu. Silakan.
1: Ya, tumbuhkan kecintaan terhadap olahraga gitu kan. Intinya sayangin diri kita dulu.
0: Iya.
1: Kita sayangi diri kita dulu, sehatkan diri kita dulu, baru kita bisa mengajak dengan energi positif kita, yang kita tampilkan, aura yang kita tampilkan, mereka juga, aduh, mami umurnya kira-kira berapa ya?
0: Gitu. Iya, masih muda sekali.
3: Bisa tebak enggak kira-kira umur mami berapa?
0: Enggak bisa nebak. Udah banget.
3: Udah kepala 5.
0: Ih, enggak percaya.
1: Istilahnya gitu. Jadi dengan seperti itu kita bisa mengajak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ada interaksi antara masyarakat dengan kita.
0: Iya.
1: Iya ya. Itu tuh bodinya gimana gitu kan?
0: Iya. Pastinya aku juga pengen seperti itu begitu ya. Kenapa nggak ikut Zumba aja?
1: Kalau Yul sama
0: Zinfrin, pesannya buat pendengar.
3: Biar olahraga mau itu kan ya aset ya, aset untuk kita di masa tua. Cantiknya dapat, modusnya pasti dilangsing ya.
0: Iya benar. Ya
3: jangan malas-malas ya kalau olahraga.
0: Yang penting kesadaran diri kesadaran aja gitu. Diri aja. Yang penting buat diri sendiri ya. Karena ya, kalau sehat itu mahal, benar. Mahal, sehat mahal.
1: Kalau kita menunggu sempat, kapan sempatnya ya?
0: Iya, betul betul.
1: Apalagi apalagi kita sebagai apalagi kita sebagai mak-mak ya, ya betul. Kerjaan yang enggak pernah selesai-selesai.
0: Iya, dari buka mata sampai tutup mata lagi itu ada aja gitu kerjaan ada, yang ada, ya, iya betul betul.
1: Kalau kita mencintai diri kita sendiri, menghargai kesehatan kita, ya, kita harus menyempatkan, wajib menyempatkan diri untuk berolahraga minimal 3 kali seminggu.
0: Minimal
3: loh kan?
0: Minimal ya. Ya kalau ayo, kalau maksimal seminggu.
1: Kita akan merasakan manfaatnya nanti.
0: Ya sehatnya ya, untuk diri kita juga ya. Istilahnya aset berharga ada di diri kita dan kenapa tidak kita harus menjaga aset itu? Betul. Ya. Nah, buat Ihsan aja, gini gimana? Pesannya buat mendengar lah biar harus bisa olahraga gitu.
3: Ya ayo sehat. Aku aja yang jauh di bawah orang ini kan.
0: Iya.
3: Harus
0: jauh sekali.
3: Benar. Jauh sekali.
0: Tapi kayaknya lebih muda kakak-kakak ini. Oh,
3: kalah dong.
1: Kita ini 3 generasi.
0: Iya, 3 generasi ya.
1: 70-an, 80-an, 90-an.
0: Iya. 70-an, 80-an, 90-an.
3: Ya. Ayo olahraga gitu. Bener. Olahraga itu memang butuh tubuh kita membutuhkan olahraga.
0: Iya, aset sekali benar. Kalau enggak menjaga kesehatan, siapa lagi yang menjaga kalau enggak diri kita sendiri?
1: Betul. Kalau kita sudah mencintai olahraga itu udah jadi kebutuhan.
0: Ya,
1: sama betul. Seperti kita makan. Aduh, kenapa ya? Aku kok malas-malas aja ya hari ini gitu. Ternyata enggak ada Zumba gitu. Ya,
0: bener-bener ini.
1: Kok lagi bete ya? Aku kok bete ya? Kenapa? Aduh. Aku mau Zumba dah.
0: Iya, karena juga bisa ngatur mood juga ya.
1: Mood booster.
0: Benar. Apalagi kalau udah ketemu sama apa namanya? Zin-zinnya yang luar biasa, terus juga sama teman-teman juga ya saat Zumba, terus kita dapat gerakan yang energik lagi. Pastinya besok udah segar aja, moodnya udah baik lagi begitu. Iya.
1: Tidak menunggu pagi sih.
0: Enggak menunggu pagi.
1: Setelah itu
0: langsung terpancar aura-aura positifnya. Iya. Betul. Dan mudah-mudahan ke depannya Sanggar Cantik bisa lebih berkembang lagi. Amin, terus banyak-banyak yang ikut menyehatkan diri, baik itu kesadaran dalam diri dia
1: menyadari kesehatan itu penting.
0: Penting, wajib. Itu aset yang lebih berharga adalah sehat gitu. Iya. Terima kasih banyak Kak Devi, Kak Frin dan juga Kakak Ihsan. Terima kasih banyak sudah hadir di studio untuk pagi menjelang siang hari ini. Dan pendengar, begitulah obrolan yang menyegarkan jiwa dan raga bersama kami hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan semangat serta berbagi inspirasi dan ilmu yang luar biasa juga. Semoga apa yang telah dibagikan tadi dapat menjadi penyemangat bagi kita semua untuk meluangkan waktu bergerak, merawat tubuh sebagai anugerah dan juga menyebarkan senyum kebaikan kepada sesama. Dan ingatlah, kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang kuat, melainkan juga hati yang gembira dalam setiap langkah yang kita ambil. Dan terima kasih telah menyimak dialog ini. Saya Melavika dan juga rekan-rekan RRI Sungai Penuh lainnya mengucapkan selamat beraktivitas kembali dan dengan semangat yang menyala-nyala. Sampai jumpa dan selamat menikmati tentunya untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami di RRI Sungai Penuh. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara jelang Warta Berita Olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Dan kami akhiri, terima kasih banyak untuk narasumber hari ini. Semoga sukses perjalanannya dan juga Sanggar Senam Cantiknya semakin menyala.
1: Amin.
0: Dan kami akhiri pendengar perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu

0: nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabur ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
0: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok, mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
2: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas Abiduna, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
0: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 3 Agustus?
4: Iya, baik. Terima kasih, Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber yang kompeten di berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas temuan Bank Dunia yang mengungkap sekitar 48% pelaku UMKM membatasi pengguna kris untuk menghindari pajak. Temuan ini menjadi perhatian karena pemerintah terus mendorong digitalisasi transaksi sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional. Namun masih adanya kekhawatiran pelaku UMKM terhadap aspek perpajakan, dinilai dapat menghambat perluasan penggunaan sistem pembayaran digital. Edukasi mengenai manfaat kris dan pemahaman yang tepat tentang kewajiban perpajakan pun menjadi hal yang penting. Mengapa masih banyak pelaku UMKM yang membatasi penggunaan kris? Bagaimana langkah yang perlu dilakukan agar digitalisasi pembayaran terus berkembang tanpa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya, kami akan mengulas terkait dampak fenomena El Nino terhadap kesehatan masyarakat. Cuaca yang lebih panas dan musim kemarau yang berkepanjangan dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit yang dipicu penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan agar tetap sehat selama periode El Nino berlangsung. Bagaimana dampak El Nino terhadap kesehatan masyarakat? Langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim ini akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, kami juga akan membahas euforia masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Masuki bulan Agustus, berbagai daerah mulai dihiasi bendera merah putih dan umbul-umbul, serta menggelar beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga memperkuat rasa persatuan, gotong royong, dan nasionalisme di tengah masyarakat. Bagaimana semangat bulan kemerdekaan dapat terus ditumbuhkan, terutama di kalangan generasi muda? Kegiatan apa yang mampu mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air? Akan kami berbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog spesial dalam rangka Hari Anak Nasional dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Momentum Hari Anak Nasional mengingatkan kita akan pentingnya memberikan perlindungan, kasih sayang, serta pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Bagaimana peran semua pihak dalam melindungi hak-hak anak? Langkah apa yang perlu diprioritaskan untuk membangun masa depan anak Indonesia yang lebih baik? Akan kami hadirkan perbincangannya ke ruang dengar Anda nanti bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Khairi Fauzi. Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai informasi aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
3: Baik, Ade, terima kasih telah menyampaikan apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 3 Agustus. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana merah putih mulai terlihat di berbagai sudut kota Merauke. Salah satunya di Jalan Parako, tempat para pedagang musiman mulai menjajakan bendera dan beragam perlengkapan untuk menyemarakan perayaan 17 Agustus bersama reporter Jessica Ardana.
5: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana merah putih mulai terlihat di berbagai sudut kota Merauke. Salah satunya di Jalan Para Komando, tempat para pedagang musiman mulai menjajakan bendera dan beragam perlengkapan untuk menyemarakkan perayaan 17 Agustus. Bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda, hingga berbagai aksesoris kemerdekaan tersusun rapi di sepanjang lapak. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 untuk bendera kendaraan bermotor hingga ratusan ribu rupiah untuk umbul-umbul berukuran besar. Pedagang mengaku tahun ini menghadirkan sejumlah motif baru yang berbeda dari tahun sebelumnya. Selain motif Garuda dan juga batik Indonesia, tersedia pula umbul-umbul bermotif Papua dan bertuliskan Provinsi Papua Selatan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.
6: Ya, bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda, sama aksesoris semua buat Agustus dan. Dari harga Rp10.000 buat bendera yang di motor, terus umbul-umbul ada yang 35, ada yang 50, ada yang 45, berikut renda-renda, ada yang panjang 5 meter, yang 10 meter.
7: Iya.
6: Papua yang, tapi yang ini ukurannya 10 gelombang 5 meter, bikin sendiri dari Garuda. Yang Papua Selatan ada yang Garuda, ada yang Dirgahayu, ada yang batik Indonesia. Macam-macam, tentu ada diskon, ada bonus juga lagi.
5: Seiring semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan, permintaan perlengkapan bendera merah putih mulai meningkat. Tak hanya masyarakat umum saja, sejumlah instansi juga mulai memesan atribut kemerdekaan untuk dipasang di lingkungan perkantoran. Pedagang berharap penjualan akan terus meningkat hingga pertengahan Agustus. Untuk menarik minat pembeli, mereka juga memberikan potongan harga dan bonus aksesoris bagi pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pengelolaan sampah di Pekanbaru menghasilkan uang dengan hadirnya waste station yang mulai diserbu warga bersama reporter Santi Yunas.
8: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di waste station yang merupakan lokasi pengolahan sampah yang bisa menghasilkan uang. Seperti apa proses waste station yang ada di Kota Pekanbaru ini? Selesai.
9: Tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Pekanbaru mendorong pemerintah memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis daur ulang melalui unit waste station. Saat ini terdapat dua waste station yang telah dibangun, yakni di Ruang Terbuka Hijau Taman Putri Kacamayang, Jalan Jenderal Sudirman, dan di kawasan Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Jalan Ahmad Yani. Petugas Waystation Arfan Mulhan Nuansa mengatakan, Waystation merupakan fasilitas pengelolaan

Di mana saja Anda berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Kudus 96,7 MHz. Mendekati DJ dengan cekrakan dengan layar, kami hadirkan untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Dan pendengar, informasi kami hadirkan kembali untuk Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Dan mengantarkan kita di formasi 11.49 menit waktu Indonesia Barat. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id Jakarta. Tim SAR gabungan memastikan seluruh 234 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 telah dievakuasi. Kapal tersebut sebelumnya mengalami insiden di perairan Jawa Timur. Dari jumlah tersebut 229 orang ditemukan selamat, sementara 5 orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan sebanyak 122 penumpang dievakuasi ke darat melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan pelabuhan Kalianggat, Sumenep. Di mana pendengar, kapal Meratus Pematang Siantar tiba di pelabuhan Tanjung Perak pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dengan membawa 113 penumpang. Dan sebanyak 111 orang dievakuasi dalam keadaan selamat, sedangkan dua lainnya merupakan korban meninggal dunia.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Baik, berdiri di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Isyana Sarasvati untuk hati yang terluka. Berdiri kami hantarkan ke tengah ruang dengar Anda semua dan pendengar. Saat lagi kita akan hadirkan beragam lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda semua. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

0: Ya baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan siang seperti ini kayaknya perut lapar, mata mengantuk, terus juga pikiran lagi gak tenang begitu ya, hati berdebar-debar, itu pertanda lapar. Dan selamat siang buat semuanya aja yang tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Ngomong-ngomong kalau siang ini enaknya makan apa ya? Kayaknya kalau di Sungai Penuh itu banyak makanan yang bisa Anda makan. Nah, salah satunya kuliner terbaik di Sungai Penuh adalah rumah makan. Nah, banyak bisa pilihan rumah makan yang ada di Sungai Penuh tentunya. Dan pendengar, ya kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Mengantarkan kita di formasi 12:19 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Dan juga untuk Anda di seluruh Nusantara, baik di mana saja berada, tentunya jangan lupa untuk ikuti kami nanti di Pro Dangdut di siang hari nanti di formasi pukul berapa? pukul 13:30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Mela temani Anda tentunya. Dan di siang hari ini buat Anda yang lagi istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat aja, selamat menikmati hari, selamat beristirahat tentunya, menikmati udara di siang hari yang panas luar biasa ini. Dan biasanya siang-siang begini kayaknya kepikiran makannya enaknya makan yang berat-berat ya, karena biar tenaganya bertambah. Nah, jangan sampai juga tenaganya bisa berkurang gara-gara gak makan begitu. Kalau misalnya makan siang itu harus wajib makan yang berat pendengar, biar tidak rindu yang berat. Dan sudah kebayang belum mau makan apa? Sudah sih ya belum? Kayaknya makannya kalau siang-siang gini nasi padang ya, luar biasa ya. Bau-bau rendang nih. Aduh, kalau soal masalah makan kayaknya Mbak Mela lah ya temaninnya ya. Biar kalian tambah kenyang ya melihat Mbak Mela yang ngomong gitu. Dan di kebersamaan siang hari ini, seperti biasa, kita masih di lagu-lagu daerah Nusantara. Jelang kita akan hadirkan beduk azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya sesaat lagi. Di formasi pukul 12:23 menit waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu petuah syar'i berikut ini jelang bunyi beduk azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.
1: Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada pegawainya. Di dalam suratnya, beliau mengatakan, "Amma ba'du, aku telah memberimu kemungkinan untuk berbuat zalim kepada orang-orang lain. Apabila engkau ingin berbuat zalim kepada seseorang, maka ingatlah akan kekuasaan Allah atasmu. Ketahuilah, bahwa perbuatanmu itu tidak akan mendatangkan bekas sedikit pun pada manusia, melainkan hanya berbekas pada dirimu. Dan ketahui pula bahwa Allah Azza wa Jalla akan melindungi orang-orang yang teraniaya dari orang-orang yang berbuat zalim." Umar bin Abdul Aziz mengingatkan para pegawainya dan kita agar selalu ingat akan kekuasaan Allah. Karena jika ingat akan kekuasaan Allah, kita tidak akan mau berbuat zalim, menipu, korupsi, kolusi, menyalahgunakan wewenang, dan lain-lain, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kondisi tersebut didukung karakteristik wilayah pasang surut serta ketersediaan infrastruktur pengairan yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno, mengatakan saat ini daerahnya masih memasuki musim tanam kedua tahun 2026 dengan luas tanaman padi yang masih berdiri mencapai 3.331 hektar. Menurut Sunarno, wilayah Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah rawan pasang surut masih memiliki sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Pemanfaatan pompa air bantuan Kementerian Pertanian juga menjadi salah satu upaya menjaga pasokan air bagi lahan pertanian.
1: Intinya bahwa kami selalu standby-kan mesin-mesin pompa, jadi sepanjang air pasang laut ini bisa masuk, ya, pengaruh air pasang ini, dan di parit-parit primer dan sekunder ada air, ya, kita tetap bagaimana mengupayakan pompa-pompa yang telah dibantu oleh Kementerian Pertanian ini bisa dibuktikan dengan sebaik-baiknya. Itu pesan kami dengan seluruh petani dan kelompok tani.
0: Ia menambahkan, dalam 3 tahun terakhir, wilayah Tanjung Jabung Timur mengalami kemarau yang tergolong basah, sehingga petani tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air. Pemerintah daerah berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan, sehingga target produksi padi tahun ini dapat tercapai secara optimal. Bahkan, di penghujung Agustus 2026, diperkirakan jadwal panen padi. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menyasar peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Lestari, mengatakan anak sekolah menjadi sasaran strategis karena lebih mudah dijangkau. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan langsung oleh petugas puskesmas di sekolah, sehingga peserta tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama untuk menjangkau sekolah umum, madrasah hingga pondok pesantren. Dengan peserta didik yang berkumpul di satu lokasi, layanan kesehatan dapat diberikan secara lebih efektif dibandingkan masyarakat umum yang memiliki mobilitas tinggi.
2: Kalau untuk anak-anak, kenapa menjadi sasaran tertinggi saat ini? Karena mereka ada berkumpul di satu lokasi di sekolah. Jadi lebih mudah untuk mereka tidak mobile gitu, tidak terpencar-pencar. Mereka ada di satu tempat kan. Sehingga begitu kita datang, ya kita di tempat itulah sudah pasti sasaran kita ada gitu.
0: Yeah.
2: Nah, tetapi beda dengan yang datang ini. Kalau yang datang ini kan berpencar-pencar dari segala penjuru kan. Kadang mereka sudah daftar, ternyata waktunya tidak memungkinkan karena berbenturan dengan kegiatan yang lain.
0: Meski demikian, Dr. Dewi menegaskan tidak ada target khusus bagi kelompok anak sekolah. Target program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi adalah seluruh penduduk, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, usia produktif, hingga usia lanjut usia. Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan sekitar 3,7 juta penduduk memperoleh layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit dan kualitas kesehatan masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan personil dan satuan tugas untuk mengantisipasi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 15 Oktober 2026, pemerintah juga berkoordinasi dengan PDAM untuk menyiapkan distribusi air bersih bagi wilayah terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan sejumlah wilayah yang rawan terhadap terdampak karhutla dan kekeringan meliputi Kecamatan Jambi Luar Kota, Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Rajo. Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli rutin, edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri, dan PDAM untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
4: Yang pertama, kami pasti selalu memasukkan patroli nih di daerah rawan dan kawasan secara berjenjang, yang mana memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Mengingat musim panas ini, kita mengatakan jangan sampai membuka lahan secara membakar ataupun membakar sampah dengan klien kita meninggalkan yang kita bisa menimbulkan kebakaran. Untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selalu koordinasi sama PDAM untuk menstandbykan air dan penuh kendaraan. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan air, kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, PDAM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya.
0: Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak selama musim kemarau serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan kejadian karhutla agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Saudara, tim Opsnal Polsek Telanaipura berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang sempat viral di media sosial pada Jumat 31 Juli 2026. Seorang pelaku berinisial RA, 22 tahun, ditangkap setelah diduga merampas telepon genggam milik dua anak yang sedang bermain di kawasan Jalan Empu Gandring, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Kapolsek Telanaipura AKP Amran mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 28 Juni 2026 sekitar pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Korban merupakan dua anak berinisial Rafar dan Atar Rahman, 7 tahun, dan Muhammad Gibran Alhamam, 8 tahun.
5: Untuk mengulangi penangkapan, pada hari Sabtu sekira tanggal 13 Juli, tim Opsnal kami mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku yang pada saat itu pelaku sedang berada di Jalan Empu Gandring, Kelurahan Solok Sipin. Kemudian pelaku dapat diamankan oleh tim Opsnal Polsek dan dibawa ke Polsek Telanaipura guna untuk penyidikan lebih lanjut.
0: Berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/98/7/2026 SPKT Polsek Telanaipura tertanggal 7 Juli 2026, tim Opsnal kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu pelaku. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit telepon genggam Vivo Y20 milik korban, satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang diduga digunakan saat beraksi, satu buah flashdisk serta dua kotak telepon genggam. Menurut Amran, telepon genggam milik korban saat ini diamankan sebagai barang bukti dan akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah proses hukum selesai. Atas perbuatannya, RA dijerat pada pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh terus memperkuat penyaluran dana desa tahap 2 tahun anggaran 2026 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Langkah ini bertujuan mendukung percepatan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program di tingkat desa. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lusi Winanda Restu, mengatakan proses pencairan dana desa di dua daerah tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, hingga awal 2 Agustus 2026 sebanyak 253 desa di Kabupaten Kerinci telah menerima dana desa tahap 2, di mana masih tersisa 23 desa lagi yang belum melakukan pencairan dana desa. Sementara itu, di Kota Sungai Penuh penyaluran dana desa tahap 2 telah menjangkau 44 desa. Masih terdapat 21 desa yang belum mengajukan pencairan dana desa.
6: Sampai dengan kemarin, Pak, 31 Juli, itu untuk Kabupaten Kerinci itu sudah salur tahap 2-nya sebanyak 253 desa, jadi sisa 32 desa lagi. Sedangkan Sungai Penuh itu sudah salur sebanyak 44 desa, sisa 21 desa lagi, Pak, untuk yang tahap 2-nya, Pak. Oh iya, kemarin itu memang sempat masuk beberapa desa, Pak, untuk Sungai Penuh juga ada 2 atau 3 desa ya, Kerinci pun sudah ada beberapa, cuman memang kemungkinan di minggu ini akan salur.
0: Di samping itu, KPPN Sungai Penuh berharap seluruh desa yang belum mencairkan dana desa untuk segera memenuhi dokumen administrasi yang diperlukan. Dengan begitu, dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan yang ada di desa. Saudara Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnia Ningsi mengatakan, meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi oleh cuaca kering. Menurutnya, karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah. Sementara pada malam hari menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal dengan istilah begiding. BMKG juga mencatat fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
7: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Tenuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki musim kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Tenuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu sudah kering lagi.
0: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Kemarau belum berdampak signifikan, ribuan hektar sawah Tanjung Jabung Timur siap panen. Anak sekolah jadi sasaran strategis cek kesehatan gratis di Jambi. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar WhatsApp melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, menunggu di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di 96,7 MHz. Dan Madu Merah pembuka perjumpaan kita untuk kebersamaan sore hari ini. Dan informasi pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, tentunya kami hadir untuk Anda dengan pilihan lagu-lagu dangdut untuk kebersamaan siang hari ini. Dan bagi Anda yang mau bergabung pendengar di line telepon kita di 0811 7870 9670, dapat kami informasikan di siang hari ini cuaca untuk Sungai Penuh sudah mulai mendung. Tapi mendung bukan berarti hujan. Dan sembari beristirahat siang, Anda masih kami hibur dengan

menemani Anda. Kali ini kita hadirkan, sebelum menunggu Anda untuk bergabung kembali, ada Siti Badriah dengan Aku Butuh Perawatan, biar bisa perawatan begitu ya. Ya, masih bersama Mela temani Anda. Untuk Anda yang mau bergabung bisa line telepon ataupun line WA di 0811 78 70 9670 tentunya.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: Ibu-ibu dengar di mana saja Anda berada, masih bersama di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan tadi sempat mendung, tapi sekarang udah panas lagi. Pastinya juga walaupun panas, yang penting hati tidak panas begitu, dan juga pikirannya juga gak panas ya. Dan walaupun di luar sana panas, tetapi tentunya kita semua selalu bahagia dan sehat semuanya. Baik pendengar yang mau bergabung, boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut, dangdutan yo.
0: Ayo, ayo. Iya, kayaknya kenal ini Pak Pitoyo. Alhamdulillah sehat. Pak Pitoyo gimana kabarnya? Sehat enggak?
1: Sehat, Mbak. Sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Pengen ke Kayu Aro aku nih. Siapin sama tari. Aku pengen pergi ke Kayu Aro, siapin tari Kapur Siri ya.
1: Aman.
0: Pak Pitoyo mau lagu apa siang hari ini, Pak Pitoyo?
1: Mau minta lagu yang hilang, Mbak, dari Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi yang mana?
1: Cinta yang hilang.
0: Cinta yang hilang. Perasaan ya. Perasaan aku cinta enggak ada yang hilang, cinta masih, aku masih cinta.
1: Iya, Mbak Mila, aku yang cintanya hilang.
0: Ngeri kali masa cintanya hilang. Iya, nanti kita
1: putusin. Ya, terima ya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa? Ini nelponnya dari mana? Dari rumah?
1: Dari rumah.
0: Oh, cinta yang hilang atau cinta yang pudar?
1: Yang hilang, cinta yang hilang.
0: Cinta yang hilang, bentar. Oh iya, ada. Nanti kita puterin ya. Salamnya buat iya. Siapa?
1: Salamnya buat pertama buat Mbak Mila, Mbak. Yang selalu, Mbak ya.
0: Amin.
1: Ya, kapan-kapan naik, Mbak. Kasihkan keripik dah.
0: Aman, emang sengaja mau pergi ke Kayu Aro tuh jemput keripik ya. Kayaknya. Salamnya buat siapa lagi?
1: Ya, Mbak, saya tunggu, Mbak, ya.
0: Oke, ditunggu.
1: Ya, sama buat semuanya, dapat salam dari saya, Mbak, ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, itu aja, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berikutnya, pendengar, kita akan sapa kembali penelpon dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat. Aduh, bisa kecilin suara ya enggak ya? Aduh, doubling. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Iya, terputus ya? Terputus enggak nih? Halo. Iya, kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat siang RRI.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, mikir lagi waalaikumsalamnya. Ini dengan siapa di mana ini? Dengan siapa?
2: Dengan siapa ya? Pak Tuwo.
0: Dengan siapa?
2: Pak Niko.
0: Pak Niko. Pak siapa? Ganti-ganti terus namanya, pusing nih. Jangan ganti-ganti nama. Udah susah-susah dipotongnya sapi, biar namanya ada begitu. Pak Tuwo nih, Pak Tuwo kan, betul?
2: Betul.
0: Gimana kabarnya Pak Tuwo, sehat? Oh, di dalam rumah panas, di luar rumah nggak panas. Gimana maksudnya nih? Jadi pusing. Pak Tuwo. Jadi gimana panasnya, gimana? Dingin panas.
2: yang penting hatinya
0: yang nggak panas. Kalau cuaca panas itu nggak apa-apa.
2: Kalau hatinya panas sama dengan
1: penyiar kalau mudah marah itu lebih
0: lepas. Alhamdulillah penyiarnya enggak pemarah. Nah itu dibilang beneran ya penyiarnya pemarah. Ah mau lagu apa siang hari ini biar diputerin?
1: Oh, orang pemarah lekas tua itu dari apa?
0: Lagu apa itu orang pemarah cepat tua yang mana? Itu lagu baru, baru bikin. Hah? Yang mana tuh lagunya? Lagu apa judulnya?
1: Orang lekas marah cepat tua.
0: Apa judulnya? Orang pemarah cepat tua. Serius, Pak, Pak Tuo. Lagu apa itu baru dengar soalnya? Dang deh tuh.
1: Alat spesial aja lah.
0: Oh spesialin aja lah ya biar apa biar diputerin lagu itu aja deh bercanda sudah. Kopi dangdut lah kopi dangdut ya mau?
1: Boleh.
0: Ungai, okay, kalau begitu salamnya buat siapa salamnya?
1: Ya, berharap pendengar kadang ini enggak bisa sebutannya nama Pak Tuanya enggak tahu lagi ini.
0: Alah, hilang pula namanya. Diantudin aja, antu di kepala di dinding biar tahu namanya lagi. Ah, okay lah kalau begitu. Amnesia ya. Berarti Pak Tuo. Enggak yang penting sehat ya, jiwa raga. Yang penting sehat jiwa raga. Begitu.
1: Ya di luar aja sehat di dalam berarti hancur.
0: Janganlah hancur-hancur. Galau berarti. Itu aja. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Berikutnya kita sapa kembali ini dengan siapa di sana? Halo, assalamualaikum sama si Rere Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum, selamat siang, RRI Sungai Penuh, Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang, RRI Sungai Penuh, Pro Dangdut. Dengerin suaranya aja begitu, jadi malu nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang, RRI Sungai Penuh, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, ayo. Ini dengan siapa di mana ini?
3: Dari Maete di Lingkungan.
0: Dengan siapa?
3: Maete.
0: Maete di mana Maete? Maete di mana? Maete di mana? Alamatnya.
3: Kebun Baru.
0: Oke, gimana kabarnya Maete, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Maete mau lagu apa siang hari ini di dangdut?
3: Bola.
0: Lagu bola.
3: Ona Sutra.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa nih?
3: Salam buat semuanya aja.
0: Oke. Itu aja.
3: Kalau WA masuk enggak diangkat malah.
0: Ah, WA masuk juga. WA masuk juga. Enggak tahu cara ngangkatnya. WA-nya WA yang mana?
3: Itu yang ini.
0: Nomor ini enggak masuk, enggak ada tuh.
3: Masuk, Mbak.
0: Masuk ya?
3: Berdering.
0: Oh iya berdering, tapi ngangkatnya itu enggak bisa ini soalnya tersambung di komputer. Masuknya ya kalau telepon enggak bisa, kalau melalui WA. Cuman aja WA aja cuman bisa di sini. Teleponnya cuman bisa dilihat via telepon aja begitu. WA-nya enggak bisa diangkat, dia di komputer. Begitu. Iya.
3: Iya, terima kasih.
0: Oh iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, kalau di WA ya cuman bisa baca WA-nya aja ya, pendengar ya. Kalau buat nelpon di via telepon kita nih di 0811 7870 9670. Kalau di via WA cuman bisa baca WA-nya aja begitu. Kalau mau ngangkat teleponnya enggak bisa karena memang terhubung cuman di komputer begitu. Nanti kita minta ajarin sama tekniknya biar bisa diputer, bisa diangkat lewat via WA di komputer ya. Ya, berikutnya ini dengan siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat siang Rere Pro Dangdut.
4: Halo, Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat siang juga Bang Tajuddin, apa kabar? Sehat?
4: Sehat alhamdulillah. Semangat.
0: Alhamdulillah sehat juga akunya, walaupun belum ditanyain kabar aku. Aku langsung nyebutin.
4: Iya, pasti ditanya kok. Tapi kalau udah dijawab kan lebih lebih mengurangi waktu.
0: Iya, lebih apalagi gitu ya. Enggak bertanya-tanya lagi gitu ya. Sehat apa enggak ya? Bener. Sudah makan siang belum?
4: Udah tadi jam 1 siang makan nasi sama ayam goreng.
0: Wah, rencana mau ngajakin pergi makan ini.
4: Boleh, nanti sore aja.
0: Iya, lewat aja kan. Iya, jadi lewat Bluetooth aja kita makannya.
4: Iya.
0: Bang Tajudin, enggak kerja hari ini? Atau lagi istirahat?
4: Lagi di tempat kerja nih.
0: Oh, lagi di tempat kerja. Okelah. Ya, tetap semangat ya.
4: Sampai jam
0: 6 sore. Tetap semangat kerjanya. Mau ya, lagu apa?
4: Mbak Mela juga kan.
0: Iya, sampai jam 3 ini. Mau lagu apa sih yang hari ini?
4: Mbak Mela udah makan.
0: Alhamdulillah belum. Baru minum kopi, belum, ya. Baru siap minum kopi.
4: Ngopi siang atau pagi tadi?
0: Ngopi siang kayaknya. Kopinya udah pagi, terus siang minum kopi lagi. Begitu.
4: Oh, dua kali? Ya ampun.
0: Suka minum kopi, apalagi kopi pahit. Biar ngerasain pahitnya dunia ini. Gak lain memang.
4: Ya, aku request itu deh Mbak Mela yang ini. Sebenarnya mereka bukan dandut, tapi karena musiknya dandut, gak bisa lama ke dandut. Gak pernah kayak aku request sama Mbak Mela itu.
0: Iya, boleh. Mau lagu apa?
4: Dari Warteg Boys, di sini senang, di sana senang.
0: Warteg Boys. Boys.
4: Di sini senang, di sana senang.
0: Di sini senang, di sana senang.
4: Iya.
0: Aku udah senang-senang aja.
4: Iya.
0: Boys di sana sih, di sini. Oh, di sini senang, di sana senang. Oke, ada.
4: Iya, itu.
0: Oke, siap, nanti kita puterin lagunya. Salam-salamnya boleh.
4: Salamnya buat semuanya aja deh. Yang udah gabung tadi. Buat Mbak Melanya, jaga kesehatan. Lama juga ya gak ngobrol sama Mbak Mela yang sama dua ABG itu.
0: Iya, ABG-nya, dua ABG-nya yang satu lagi sakit, yang satu di depan lagi, apa namanya, lagi rapat buat acara 17-an mungkin nih.
4: Oke, terus yang tadi malam juga gak sempat
0: gabung juga.
4: Tadi malam ya, kemarin malam gitu.
0: Gak apa-apa, yang penting gabung sekarang nih.
4: Iya, yang penting gabung lah ya. Kalau nggak gabung ketahuan.
0: Ketahuan ya, berasa nggak ada, berasa ada yang kurang begitu.
4: Iya, pindah jalur, bukan pindah.
0: Iya, pindah ke lain hati, nggak ya, selingkuh ya.
4: Jadi buat Mbak Melanya, apa ya? Sampai ketemu lagi apa ya? Besok pagi kan ya?
0: Besok pagi hari.
4: Ya, terus Kamis malam ya?
0: Rabu, Kamis malam. Lagu Dendang Melayu.
4: Lagu apa sih kalau Kamis malam?
0: Dendang Melayu. Dendang Melayu kita.
4: Oh, Melayu. Tapi Melayu apa ya? Bukan Melayu pop kayaknya ya.
0: Melayu ya. Melayu dangdut. Tapi dangdut, kalau sama Mbak Mela, Melayu pop juga bisa diputerin nanti.
4: Oh gitu. Ya, katanya iya, waktu itu sama Mbak Erni katanya cuman Melayu itu ya. Dangdut ya kayaknya.
0: Enggak, boleh. Semua Melayu pokoknya sih bisa.
4: Oh,
0: ya penting mesti musiknya
4: kalau misalkan kayak 2000-an band Melayu kayak S12
0: bisa ya? Dong, dia kan ada musik Melayunya juga. Iya, bisa arah-arah ke Melayu. Iya, bisa aman.
4: Waktu sama Mbak Irni katanya 90-an aja, jadi nggak bisa dikasih band-band.
0: Bisa di pokoknya kalau sama Mbak Mela sih lagu Melayunya bisa semua.
4: Yang penting Melayu,
0: yang penting Melayu lah,
4: yang asli gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Yang penting ada musik Melayu lah begitu.
4: Iya, baik itu popnya juga. Ada popnya bisa gitu.
0: Bisa.
4: Kan,
0: kayak di dangdut aja kan nggak semua lagu itu di dangdut. Ada juga popnya dangdut gitu kan. Ada juga rocknya di dangdut.
4: Oke, siap, nanti aku mau coba request lagu yang
0: pop dangdut ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Bang Tejudi.
4: Jaga kesehatan. Saya ketemu lagi udah dua kali aku bilang jaga kesehatan. Makasih Mbak Mela.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Dewe pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu lagu yang sudah ada di playlist kita. Ada Cinta Yang Hilang dari Elvy Sukaesih, terus juga ada Kopi Dangdut, dan juga ada lagu Bola, dan nantinya ada lagu Di Sana Senang Di Sini Senang ya. Dan tentunya masih bersama Mela temani Anda di siang hari ini di formasi pukul 13.55 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh Dangdutan.

0: baiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Oh, jam berapa kita mulai acaranya?
1: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
0: Waduh, kita lagi Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
1: Dit, woi, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woi.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

Hei penia, di mana saja Anda berada? Tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh di siang hari ini. Dan kami masih temani Anda dengan beragam lagu-lagu dangdut ya. Bagi Anda yang mau bergabung kembali, bisa di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan pendengar mantaran kita di 14.16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas tentunya. Semoga apapun yang kami hadirkan bisa menghibur Anda

0: pagi deh, Dit.
1: Waduh, lain lagi nih, Cak.
0: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
0: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita, kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
0: Dit, woy, berhenti dulu, aku merah, Dit. Woy.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh ya. Dalam mengantarkan kita di formasi 14.31 menit waktu Indonesia Barat, tentunya mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan masih barengnya Mela, masih ada sekitaran setengah jam lagi Mela temani Anda dengan lagu-lagu dangdut tentunya. Yang belum gabung, mari bergabung pendengar ya, menemani di istirahat sore hari Anda. Nah, di istirahat siang, masih siang ya, 14.32 menit itu. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah lain, ini udah sore nih. Udah, kalau di Sulawesi itu udah di formasi pukul 15.32, berarti sekitaran jam setengah 4 lah ya kayaknya ya. Dan di kebersamaan hari ini, kami masih temani Anda di Senin di 3 Agustus 2026. Tapi gak lupa juga tentunya di siang hari ini mau ngucapin apa? Ayo. Untuk Anda tentunya di kebersamaan siang hari ini, mau ngapain ya? Ya mau gabung boleh ya di line telepon kita di 08 11 78 70 9670. Kita sapa dulu ini untuk siapa ya, untuk adik tercinta ya. Yang mau bergabung boleh kembali, Anda bisa hubungi melalui via telepon ataupun juga bisa melalui via mana-mana aja boleh gitu ya. Yang mau bergabung boleh di siang hari ini ya. Dan tak lupa juga mau ngapain? Yang mau bergabung boleh silakan di line telepon kita di 08 11 78 70 9670 ya. Kita sapa-sapa dulu untuk Anda yang mau bergabung. Nah, tak lupa juga ngucapin selamat ulang tahun untuk adik tercinta ya, Nurul Fadila Agdisti. Ulang tahun untuk hari ini, semoga sehat, bahagia, terus juga rezekinya dilancarkan. Amin. Selamat siang. Dan juga tentunya untuk Anda semua yang mau bergabung di 08 11 78 70 9670, pendengar, sembari menunggu kita hadirkan lagu kembali. Ada Bercanda. Jangan bercanda-bercanda. Bercanda dari Elvi Sukaisi. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah

Ya, pemirsa di mana saja Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Rofiko Isnaini dan Wulan Permata dengan Pengobat Cinta, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan sore hari ini. Dan di edisi hari ini tanggal 3 Agustus 2026. Dan sedari tadi saya Melavika menemani Anda di formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Deciptra yang akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya. Semoga apapun yang kami hadirkan tentunya bisa bermanfaat untuk Anda di kebersamaan hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah ucapan. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wendy De Citra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini terkait dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi di Indonesia hanya sekitar 20%. Adapun sisanya mengkonsumsi BBM bersubsidi. Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM kepada wartawan di Istana Kepresidenan Senin 3 Agustus 2026. Ia mengatakan pemerintah terus menjaga agar BBM subsidi tidak mengalami kenaikan. Bahlil pun mengatakan harga BBM non-subsidi kini mengalami penurunan. Ia mengatakan kondisi geopolitik yang mulai stabil berdampak kepada penurunan harga minyak mentah dunia. Sebelumnya mendengar harga sejumlah BBM non-subsidi mengalami penyesuaian berlaku mulai Agustus 2026 di wilayah DKI Jakarta. Harga Pertamax turun Rp15.950 per liter dari sebelumnya Rp16.250 per liter. Sementara itu harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi tetap Rp6.800 per liter. Adapun Dexlite dipatok Rp19.700 per liter sedangkan Pertamina Dex dijual Rp21.150 per liter.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Pos Sar Sumenep mencatat sebanyak 10 korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 dievakuasi melalui Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Dari jumlah tersebut, 6 korban telah dipulangkan, sedangkan 4 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pos Sar Sumenep mengatakan 4 korban yang masih dirawat berada di Rumah Sakit Islam Garam Kalianget. Sementara itu, 1 korban lainnya sebelumnya berhasil dievakuasi nelayan di wilayah Ambuten. Hal tersebut disampaikan Koordinator Pos Sar Sumenep Nur Hadi Santoso pada Senin 3 Agustus 2026. Ia menjelaskan seluruh korban yang tiba di Pelabuhan Kalianget langsung diserahkan kepada tim kesehatan untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan medis. Karena itu, Pos Sar tidak memiliki data rinci mengenai kondisi kesehatan maupun jenis cedera yang dialami para korban. Terkait operasi pencarian, Nur Hadi menyebut, hingga saat ini belum terdapat perkembangan terbaru. Kapal milik Basarnas telah kembali menuju lokasi kejadian sejak pagi untuk melanjutkan proses pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Ia juga mengatakan jumlah korban yang telah berhasil dievakuasi secara keseluruhan masih mengacu pada data sementara, yakni sekitar 230 orang, namun proses pendataan masih terus dilakukan karena sebagian korban yang dievakuasi menggunakan beberapa kapal berbeda dengan tujuan yang tidak sama. Menurutnya, pendengar, sejumlah korban dibawa langsung menuju Surabaya, sementara sebagian lainnya masih berada di kapal penolong yang berlayar di kewilayah lain termasuk Masa Lembu. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi data korban masih terus berlangsung. Pos Sar Sumenep menghimbau masyarakat agar menunggu konfirmasi resmi dari instansi berwenang terkait perkembangan operasi pencarian maupun jumlah pasti korban tersebut.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Kita akan bergabung bersama RRI Sebelajar Sumba untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat.
0: Itulah diantara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengakselerasi perluasan areal tanam padi setelah adanya realisasi luas tanam hingga Juli 2026 baru mencapai sekitar 40% dari target tahun ini. Laporan akan disampaikan Puspa Sekar RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 menargetkan luas tanam padi mencapai 104.607 hektar. Namun hingga Juli 2026, realisasi luas tanam baru mencapai sekitar 45.000 hektar atau sekitar 40% dari target yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian luas tanam ini dipengaruhi oleh sejumlah kendala yang dihadapi petani di berbagai daerah. Salah satu faktor adalah menurunnya kesediaan air akibat pengeringan jaringan irigasi di beberapa wilayah. Selain persoalan irigasi, distribusi pupuk yang belum berjalan optimal juga menjadi hambatan bagi petani. Kondisi ini menyebabkan pasokan pupuk di tingkat distributor terbatas sehingga mempengaruhi aktivitas tanam di lapangan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dayu mengatakan, dari sekitar 45.000 hektar lahan yang telah ditanami, produksi padi yang dihasilkan mencapai sekitar 150.000 ton. Capaian ini menjadi modal penting dalam mendukung ketersediaan pangan di Provinsi Bengkulu. Menurut Rosmala Dewi, pemerintah daerah saat ini terus mengakselerasikan penambahan luas tanam di berbagai kabupaten dan kota. Upaya ini dilakukan agar target luas tanam yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia menjelaskan benih padi untuk musim tanam reguler saat ini telah tersedia dan siap didistribusikan kepada petani. Para petani hanya menunggu kondisi cuaca serta ketersediaan air yang memadai untuk memulai proses tanam secara optimal. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada di lapangan.
2: Untuk target produksi kita di seluruh tahun ini, seperti yang kami sampaikan, mendapatkan target luas tanam itu 104.507. Nah, target tahun ini dijadwalkan di seluruh kabupaten kota selama 1 tahun untuk posisi hingga ke bulan Juni. Januari sampai Juli, kondisi kita seluruh itu jadi masih kurang sedikit hal ini karena memang untuk posisinya kan ada ternyata beberapa yang belum masuk.
1: Langkah yang dilakukan antara lain melalui percepatan normalisasi jaringan irigasi serta memastikan distribusi pupuk berjalan lebih lancar guna mendukung peningkatan luas tanam dan produksi padi daerah. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Ringan dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka menyiapkan 3 strategi untuk melindungi hasil panen mengantisipasi kemarau. Berikut laporan Ratna Agusari dari Sumelia.
1: Pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka telah menyiapkan 3 strategi guna mengantisipasi dampak musim kemarau dalam keberlangsungan sektor pertanian. Strategi ini sudah disampaikan kepada petani sebelum masuknya musim kemarau lalu, agar dapat meminimalkan resiko kekurangan air dan menjaga produktivitas hasil panen. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, mengatakan pihaknya telah mengimbau petani untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim hujan berakhir. Selain itu, menanam tanaman dengan jenis tanaman yang tahan akan air dan menggunakan strategi tumpang sari dengan menanam 2 atau lebih jenis tanaman pada satu areal tanam, sehingga hanya dengan 1 kali penyiraman untuk semua jenis tanaman.
2: Jadi harapan kita kalau padi ini kan umur 100 hari sudah panen kan, artinya ketika air ini cukup untuk pengairan selama pertumbuhan dia selama 2 bulan, 2 bulan setengah gitu, sehingga pas panen pun nggak ada air pun nggak masalah, karena memang masa-masa panen memang kalau masa panen kan kebutuhan airnya sedikit itu ya. Hujan dalam seminggu sekali atau 10 hari sekali pun nggak masalah, karena mereka kuat apa, jenis ini adalah jenis tanaman yang kuat terhadap kekeringan.
1: Menurut Subhan, pola tersebut dinilai lebih efisien dalam penggunaan air karena sekali penyiraman dapat memenuhi kebutuhan 2 jenis tanaman sekaligus. Dirinya berharap para petani dapat menerapkan strategi tersebut agar aktivitas pertanian tetap berjalan optimal meski menghadapi musim kemarau. Dengan langkah antisipatif sejak awal, risiko penurunan produksi maupun gagal panen akibat kekeringan diharapkan dapat ditekan. Dari Sungai Elit, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Provinsi Jambi terkait menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan yang diimpun reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Tanian menurun, pastinya akibatnya itu salah satunya dari kekeringan dan juga pasti dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat itu melalui kenaikan harga pangan ya. Kalau menurut saya, karena itu upaya menjaga seperti ketersediaan air, mulai dari pembangunan embung hingga menjaga lingkungan harus dilakukan pastinya secara bersama-sama.
2: Menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan itu kan memang tidak mudah ya, apalagi kan untuk pertanian itu sangat bergantung dengan ketersediaan air. Jadi untuk para petani mungkin harus lebih hemat dalam menggunakan air, terus atur waktu tanam yang sesuai dengan kondisi cuaca, dan mungkin pemerintah juga bisa bantu petani dengan menyediakan sumber air, terus pompa, dan memperbaiki irigasi di daerah yang rawan kekeringan.
3: Ya, menurut saya sih kekeringan bisa berdampak pada banyak hal ya, termasuk sektor pertanian yang memang menjadi sumber kebutuhan pangan masyarakat itu sendiri. Jadi perlu ada upaya bersama tentunya untuk menjaga ketersediaan air dan juga tentunya mendukung para petani agar produksinya tetap berjalan lancar lah. Dan untuk masyarakat sendiri tentu juga sangat penting untuk ikut bijak dalam penggunaan air terutama saat musim kemarau ini.
4: Sekarang ini kan sudah mulai memasuki puncaknya musim kemarau ya di Agustus ini, dan tentunya curah hujan juga semakin berkurang. Sementara untuk tanaman-tanaman itu sebenarnya sangat membutuhkan air, dan yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya yaitu irigasi, karena irigasi adalah saluran air yang bisa menyalurkan air ke tanaman-tanaman begitu ya. Kalau irigasinya tidak baik, otomatis perairannya juga kurang bagus.
0: Saya berdengar dari Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

Untuk membahas lebih jauh terkait bagaimana sektor pertanian di Sumatera Selatan bersiap dalam menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau panjang pada tahun ini, kita akan dengarkan wawancara singkat Rian Apridani bersama Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Tuti Murti.

0: cuaca pada hari-hari ini sudah mulai masuk musim kemarau, dan di beberapa tempat di Sumatera Selatan sudah muncul beberapa keluhan dari petani terkait kondisi air yang belum mencukupi untuk menghadapi masa panen. Seperti apa kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, Bu Tuti?
1: Selamat pagi, Pak Rian. Begini, Sumatera Selatan itu alhamdulillah dikaruniai tipologi lahan yang lengkap ya. Ada rawa, ada irigasi, dan ada lahan kering. Nah, artinya yang sangat terpengaruh dengan kondisi iklim sekarang, yang pasti adalah lahan kering dan lahan sawah irigasi ya. Tapi sawah irigasi itu kan kalau airnya masih banyak di sungai, artinya tidak muka air masih cukup, alhamdulillah tidak terganggu. Nah, kemudian ada tipologi rawa-rawa yang paling diuntungkan, sebenarnya agak diuntungkan ya dengan kondisi kemarau. Ini adalah lahan rawa lebak. Di Sumatera Selatan itu ada lebih kurang 127 ribu hektar lahan rawa lebak. Jadi kita dari bulan April kemarin sudah bersiap ya, sudah Pak Gubernur sudah menandatangani keputusan untuk gerakan tanam serentak di lokasi-lokasi lahan rawa di Sumatera Selatan gitu. Bukan lahan rawa sih, artinya ada kita melakukan gerakan tanam, percepatan tanam untuk mengantisipasi iklim yang katanya El Nino ya. Itu yang kemarin kita lakukan. Jadi kita sudah antisipasi sih. Nah, kemudian ketika musim sudah curah hujan sudah mulai berkurang, itu harapannya lahan-lahan lebak tengahan dan lebak dalam itu muka airnya sudah mulai surut, mulai turun ya. Nah, itu bisa kita tanami gitu loh. Itu anunya. Yang di lahan lebak dangkal itu kita percepatan tanam, kemudian di lahan-lahan irigasi juga itu yang dilakukan dengan melalui gerakan tanam ya, yang SK-nya sudah ditandatangani Bapak Gubernur.
0: Baik.
1: Di bulan April ya. Bulan April kita sudah bersiap.
0: Baik, ada informasi yang kami terima beberapa hari yang lalu dari wilayah Ogan Ilir, Ibu Tuti, tepatnya di Desa Lebak Rengas dan sekitarnya, ini petani sudah mengeluh karena kekeringan di sana dan juga terancam akan gagal panen kalau memang tidak ada solusi. Seperti apa kemudian kita bisa menyikapi kondisi-kondisi seperti ini, Bu?
1: Memang untuk lebak-lebak pematang itu akan terpengaruh ya, akan terpengaruh. Nah, sebetulnya kita sudah menyiapkan pompa ya, menyiapkan pompa air itu yang bisa dimanfaatkan oleh petani.
0: Baik, masalahnya kan kekeringan ya, Bu. Kalau memang pompa air, lalu sumber airnya dari mana ya?
1: Kan ada sungai, Pak.
0: Okay.
1: Ada sungai yang bisa ditarik airnya, sawah.
0: Artinya debit sungai juga masih cukup ya untuk bisa digunakan.
1: Iya.
0: Baik, dengan kondisi El Nino yang pada tahun ini diinformasikan akan lebih panjang dampak durasinya ya, Bu. Kemudian apakah kita akan melakukan evaluasi untuk target panen kita?
1: Sejauh ini kan BPS masih mengeluarkan kemarin di Juli ya, di 1 Juli kan mengeluarkan angka prognosa panen sampai dengan bulan Agustus. Itu alhamdulillah masih cukup. Panen kita itu masih di beberapa kabupaten itu tetap ada panen ya. Dan kita kan setiap hari juga masih tetap melakukan gerakan tanam ini, Pak. Ini saja kami hari ini akan melakukan gerakan tanam di lokasi di Jejawi.
0: Okay. Sampai dengan sejauh ini seperti apa produksi panen kita ya, Bu Tuti?
1: Gimana?
0: Sampai sejauh ini untuk produksi gabah kita seperti apa?
1: Kalau sampai dengan prognosa sampai dengan Agustus, produksi kita masih meningkat jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, Pak.
0: Okay. Artinya memang sejak awal sudah dipersiapkan dengan matang ya?
1: Ya, insya Allah berdoa ya, tidak terlalu, tidak akan terlalu, kondisinya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap produksi kita, gitu aja. Ya,
0: baik.
1: Makasih, Mas.
0: Makasih, Bu Tuti. Selamat pagi, salam sehat.
1: Pagi.
2: Pendengar dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandung.

0: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan sehingga meningkatnya resiko kebakaran serta kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah. Berikut laporan Siti Triani RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan. Resiko kebakaran dan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat seiring berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan mencatat 59 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kebakaran didominasi rumah tinggal, disusul lahan, kendaraan, dan bangunan usaha. Dengan Kecamatan Kalianda menjadi wilayah yang paling banyak mengalami kejadian. Selain melakukan penanganan kebakaran, Damkarmat juga membantu masyarakat yang mulai terdampak kekeringan. Kepala Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansah menyebut, sejak Maret hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 69.950 liter air bersih telah disalurkan ke 18 titik di 5 kecamatan.
2: Untuk pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini, kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air selama Januari sampai dengan Juli 2026.
1: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta mengelola penggunaan air agar kebutuhan air minum dan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.
3: Untuk itu, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hidrometeorologi kering ini. Mulai dari panas yang kekurangan air, perlu ada manajemen air supaya memastikan kebutuhan air minum terpenuhi, air bersih terpenuhi. Kemudian perlu ada antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
1: Pemerintah menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api maupun membutuhkan bantuan distribusi air bersih. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan risiko kebakaran dan mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita merujuk ke stasiun produksi Belitung.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pencapaian program cek kesehatan gratis dengan menerapkan layanan jemput bola di aktivitas meja goyang pada malam hari. Laporan disampaikan oleh Setrianingsi, RRI SP Belitung.
1: Baru saat ini tuh baru puskesmas Mengkubang yang melaksanakan. Nanti akan dilanjutkan dengan puskes-puskes.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan layanan jemput bola ke lokasi aktivitas masyarakat penambang melalui kegiatan meja goyang pada malam hari. Kepala Pelaksana Harian CKG Belitung Timur, Herlina, mengatakan inovasi tersebut dilakukan karena mayoritas penambang rakyat kesulitan mengakses layanan pemeriksaan kesehatan di puskesmas maupun pos pelayanan pada jam kerja. Ia menjelaskan bahwa inovasi tersebut telah dipelopori oleh puskesmas Mengkubang dan mendapat respon positif dari masyarakat penambang. Menurutnya, para penambang sebenarnya memiliki keinginan untuk memeriksakan kesehatan, namun waktu kerja menjadi kendala utama.
1: Jadi nanti kita mereka, biasanya kami itu datang ke sana, memastikan memang ada orangnya, dan kita datang. Sampai saat ini sih kayak di puskesmas Mengkubang itu tidak ada kendala. Cuman mungkin yang jadi kendala itu kan kalau semua, karena kerja seperti itu kan tidak semua yang bawa KTP kan. Jadi pas saat kita mau mendata itu biasanya KTP-nya yang tidak ada. Tapi kita usahakan gitu, akhirnya bisa terinput. Tapi alhamdulillah sih beberapa hari ya kemarin teman Mengkubang itu lancar.
2: Herna mengatakan bahwa pelayanan CKG di lokasi aktivitas masyarakat akan terus diperluas ke wilayah kerja puskesmas lainnya. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang selama ini sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatannya. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Baik, berdengar dari Belitung, kami akan merujuk ke stasiun produksi Y Kanan.

0: 26 BPSY Kanan menargetkan pendataan menyeluruh menyasar UMKM hingga ekonomi hijau. Laporan Ramadona RRI SBY Kanan.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Y Kanan ini terdata. Tanpa terkecuali.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Y Kanan menetapkan target ambisius dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Lembaga ini berkomitmen untuk mendata seluruh sektor usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Y Kanan tanpa terkecuali. Target pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga pelaku usaha ultramikro. Tidak hanya sektor konvensional, BPSY Kanan juga akan membidik sektor-sektor modern yang tengah berkembang pesat, seperti usaha digital, ekonomi kreatif, serta praktik ekonomi hijau. Kepala BPSY Kanan Erika kepada RRI mengungkapkan bahwa cakupan pendataan yang luas dan mendalam ini sangat krusial. Kelengkapan data yang komprehensif akan menjadi cerminan kondisi real perekonomian di bumi Rami Ragom.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Y Kanan ini terdata. Tanpa terkecuali dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultramikro. Termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya, karena mereka nggak pasang pelang gitu. Nah, termasuk mereka juga yang menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak terdata. Karena kalau ada yang tertinggal, tidak terdata, nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Y Kanan, khususnya seperti itu.
2: Erika menambahkan bahwa akurasi data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi instrumen vital bagi pemerintah Kabupaten Y Kanan dengan memetakan seluruh aktivitas ekonomi termasuk tren digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan sensus ekonomi 2026 tidak sekedar menjadi agenda rutin 10 tahunan, melainkan menjadi batu loncatan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Y Kanan secara merata. Dari Y Kanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Y Kanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Kota sungai penuh resmi memasuki awal musim kemarau dan BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya resiko kebakaran lahan. Laporan akan disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya, karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah, sementara pada malam hingga menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah begiding. Untuk suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan malam hari hingga pagi mencapai 17 derajat Celcius. BMKG juga mencatat, fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

0: dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: 252 siswa Sekolah Rakyat Kaur telah mendapatkan cek kesehatan gratis sebelum mengikuti tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Laporan akan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: Bagi 522 siswa Sekolah Rakyat Kaur berjalan dengan sukses. Program ini memastikan seluruh siswa baru berada dalam kondisi fisik yang prima sebelum mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sekolah. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kaur berkomitmen penuh untuk mendukung kesejahteraan anak-anak. Sinergi ini membutuhkan kepedulian yang tinggi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat secara bersamaan. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati menjelaskan bahwa pemeriksaan ini berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Pihak sekolah mengapresiasi kedisiplinan para siswa dan orang tua selama proses ini berlangsung. Tim medis yang bertugas dalam agenda ini didatangkan langsung dari puskesmas. Tetap mereka memberikan pelayanan profesional mulai dari pemeriksaan mata, gigi hingga pengukuran tinggi dan berat badan. Screening kesehatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan pada anak. Dengan demikian, pihak sekolah dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat jika ditemukan kendala medis.
2: Alhamdulillah, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kaur mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yang pelaksanaan dilakukan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas tetap. Jadi kegiatan cek kesehatan gratis ini merupakan rangkaian yang harus dilalui siswa untuk memastikan kondisi kesehatan sebelum mereka memulai masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Setelah melalui tahapan CKG, para siswa kini siap memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mereka diharapkan dapat mengikuti masa orientasi ini dengan penuh semangat, ceria, dan tanpa hambatan fisik. Demikian Nurhi Binata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari RRI Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 3 Agustus 2020 dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nadir mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi FM 88,5
3: 01

Kemudian Anda bersama Pro 1 RRI Jambi juga bersama untuk sore ini pendengar anggota Komisi 12 DPR RI bersama instansi terkait melakukan inspeksi ke pabrik mini Brondo Sawit PT Samudra Mahkota Mas SMM di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Ini karena adanya keluhan dari warga terkait dugaan pencemaran udara dan lingkungan. Hasilnya, pabrik mini Brondo Sawit tersebut diminta tutup sementara hingga menyelesaikan sejumlah temuan. Ya, pendengar anggota Komisi 12 DPR RI Chandra dan Sarifasa ini bersama Direktur Penyelesaian Lingkungan Hidup KLHK dan pejabat daerah melihat bagaimana kolam pembuangan limbah pabrik dan cerobong asap yang dikeluhkan warga karena ternyata mengeluarkan bau tidak sedap. Dan pihak PT SMM diminta untuk memenuhi standar kolam limbah B3 dan polusi udara akibat operasional pabrik tersebut. Diberi waktu sampai 4 bulan. Ya, pabrik tidak boleh beroperasi dan diberi waktu 4 bulan. Jika perusahaan bisa menyelesaikan semua permasalahan, maka boleh kembali melakukan aktivitas.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

masih bersama di Jambi Sore. Ini untuk informasi bagi Anda, pemerintah Kota Sungai Penuh ini mengupayakan melakukan penanaman ya, pengembalian kondisi 1000 hektar kawasan yang masuk dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Karena kawasan sekitar 1000 hektar ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan membuka peluang investasi. Ya, 1000 hektar kawasan yang masuk dalam wilayah TNKS ini mencakup Bukit Kayangan dan sejumlah kawasan hutan produksi. Ya, sebelumnya lahan ini seluas 1000 hektar itu adalah aset milik pemerintah Kota Sungai Penuh yang didukung dokumen kepemilikan dan dasar hukum yang jelas.

Pangan dan sejumlah hutan produksi ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah pada akhirnya dalam memanfaatkan lahan untuk berbagai program pembangunan. Ya, Bukit Kayangan ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kota Sungai Penuh. Dan pemerintah daerah ingin mengembangkan potensi wisata itu agar mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan juga menggerakkan perekonomian masyarakat.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, tim SAR gabungan memastikan seluruh 234 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 telah dievakuasi. Kapal tersebut sebelumnya mengalami insiden di perairan Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 229 orang ditemukan selamat, sementara 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 122 penumpang dievakuasi ke darat melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Pelabuhan Kalianget, Sumeneb. Kapal Meretus Pematang Siantar tiba di Pelabuhan Tanjung Perak pada Minggu pukul 23.50 WIB dengan membawa 113 penumpang. Sebanyak 111 orang dievakuasi dalam keadaan selamat, sedangkan dua lainnya merupakan korban meninggal dunia. SAR Mission Coordinator Nanang Sigit mengatakan proses evakuasi mengutamakan penyelamatan korban selamat agar segera memperoleh penanganan medis dan pendataan identitas. Berdasarkan data seluruh kapal yang terlibat dalam operasi penyelamatan, tim SAR gabungan mencatat total 234 penumpang telah dievakuasi, terdiri atas 229 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Kami informasikan tuh jadwal sholat maghrib di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya nantinya jatuh pada pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa program magang nasional menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran muda di Indonesia. Selain itu, magang nasional juga akan meningkatkan kompetensi lulusan baru melalui pengalaman kerja langsung di dunia industri. Kepala Biro Humas Kemenaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, program tersebut dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh di bangku kuliah dengan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, salah satu kendala yang kerap dihadapi lulusan baru adalah persyaratan pengalaman kerja yang masih sulit dipenuhi. Di sisi lain, mereka belum memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman tersebut. Melalui magang nasional, peserta akan menjalani program magang selama 6 bulan di perusahaan mitra. Selama periode itu, mereka memperoleh pendampingan dari mentor, memahami budaya kerja, meningkatkan kemampuan teknis maupun non-teknis, serta membangun portofolio dan jaringan profesional.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

وإلى

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pujian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok. Ini menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
0: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
2: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
0: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
5: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
6: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
5: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
4: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
5: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
3: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
8: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
7: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
9: Adapun kelompok pengeluaran mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
7: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
10: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
11: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
10: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
10: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penerbangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
11: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
12: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
13: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
14: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
13: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
12: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
13: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
16: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
15: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
17: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
16: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan sebentar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa, terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat malam pendengar yang manapun Anda berada. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026. Dan kami akan menemani Anda hingga tengah malam nanti mendengar dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Pendengar, sebelumnya kami akan bacakan rilis panggilan sidang kepada tergugat. Berita panggilan dari Pengadilan Agama Sungai Penuh telah memanggil kepada saudara Eka Putra bin Amrusti, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu petani, tempat tinggal dahulu di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh pada Kamis 3 Desember 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jalan Depati Parbo, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sinta Anggraini binti Japri Jaya sebagai penggugat melawan Eka Putra bin Amrusti sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepeniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Selamat mendengar, kami terus menemani Anda dengan berbagai lugu pilihan informasi menarik pada malam hari ini yang sepertinya sedikit gerimis, tapi tidak mengundang mendengar. Dan kami terus menemani Anda dengan berbagai lugu pilihan informasi menarik lainnya dengan berbagai lugu pilihan. Dan tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Ma, Papa berangkat dulu ya.
2: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
3: Dadah, ya.
1: Halo. Halo.
4: Posisi di mana sekarang?
1: Saya sekarang di jalan.
4: Nanti saya telepon lagi.
1: Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei. Awas.
4: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
5: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
4: Maaf, Bu, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami Ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
5: Apa? Suami saya kecelakaan?
6: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Ibu kami akan bacakan satu informasi untuk Anda. Kemnaker fresh graduate butuh pengalaman kerja nyata. Kementerian Ketenagakerjaan menilai lulusan baru atau fresh graduate membutuhkan pengalaman kerja nyata agar lebih siap bersaing di dunia kerja. Karenanya, Kemenaker menghadirkan program magang nasional sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh di bangku kuliah dengan kebutuhan industri. Kepala Biro Humas Kemenaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan program tersebut dirancang untuk meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi sekaligus membantu menekan angka pengangguran muda. Selama menjalani program, peserta akan memperoleh pendampingan dari mentor sekaligus mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan kerja. Farid menjelaskan program tersebut tidak hanya memberikan pengalaman praktis tetapi juga membantu peserta memahami budaya kerja, meningkatkan kemampuan teknis, kemampuan non-teknis, serta membangun portofolio dan jejaring profesional. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan sebelumnya, sekitar 30% peserta magang nasional telah menerima tawaran pekerjaan setelah menyelesaikan program. Sementara itu, sekitar 34% lainnya belum memperoleh penawaran resmi, tapi sudah memiliki peluang atau indikasi untuk direkrut. Kedepan, Kemenaker berharap program magang nasional 2026 mampu memberikan dampak berlapis, mulai dari meningkatkan kompetensi dan pengalaman peserta, menyediakan talenta muda yang siap kerja bagi perusahaan, hingga mengurangi kesenjangan kompetensi di pasar kerja nasional. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan, meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia. Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumipenuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ingin hidup sehat, manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, ganyong, sagu, dan sukun.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Iya, Mbah.
1: Ada apa? Ono gawe opo to?
2: Ini lho, Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
0: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
0: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya tentu ditanya, toh. Lah kamu ini siapa, Nduk?
2: Saya

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini. Ayo.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksho serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa, putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku. Kenapa, putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: Ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, Ayah. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh Ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: ku. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Anda masih bersama

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ane besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih lo Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Imi, sekan Bok. Cerita noin Bok. Cerita Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah. Kini ceritanya lo.
1: Kengken Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar tuanku, tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
6: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri

0: Kang Ciwi, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Pingan, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
1: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
2: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
1: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
2: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
1: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
2: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
1: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
2: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
4: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
2: Dinda, Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Jaa!

0: Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeling.
1: Bedalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeling.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh
4: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
5: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
4: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
5: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
4: Ya, terus gimana dong?
5: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
3: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
5: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
4: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, komplek Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
5: Oke.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

Terima kasih dengan masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di malam hari ini, di Senin malam ini. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 21.30 kita akan berada di Ruang Rindu Tale Kincai, ya pendengar. Sebelum masuk ke Ruang Rindu Tale Kincai, saya masih bacakan satu informasi untuk Anda. BGN copot 137 kepala dapur MBG, terbanyak dari Jawa Barat. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan pihaknya telah memberhentikan 137 kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia. Pencopotan dilakukan menyusul sejumlah pelanggaran termasuk kasus keracunan dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia merinci dari total 137 kepala dapur yang diberhentikan, sebanyak 49 orang berasal dari Jawa Barat, 26 dari Lampung, 11 dari Jawa Timur, kemudian 10 dari Sumatera Utara, 10 dari Banten, dan 5 dari Jawa Tengah. Menurut Sudaryono, BGN saat ini tengah menyiapkan sistem pengawasan yang lebih ketat agar pengelolaan dapur MBG tidak hanya bergantung pada kepercayaan terhadap individu, melainkan diperkuat dengan mekanisme kontrol. Ia mengatakan sistem pengawasan tersebut diharapkan segera rampung dalam waktu dekat. BGN sebelumnya menargetkan penyelesaian pada pekan ini, namun kemungkinan akan selesai pada akhir pekan atau pekan depan. Selain pengetatan pengawasan internal, BGN juga berkomitmen membuka akses informasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, guru, kepala sekolah, serta dinas terkait. Kedepan, BGN juga berencana mengintegrasikan sistem tersebut dengan kamera pengawas atau CCTV di dapur SPPG. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memberikan rasa aman bagi sekolah dan orang tua penerima manfaat program MBG. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Sebenarnya ke berita daerah sungai penuh. Wabub Kerinci apresiasi Basnas salurkan beasiswa dan santunan 180 juta rupiah. Wakil Bupati Kerinci Haji Murison SPD SOS MSI memimpin upacara sekaligus apel gabungan pemerintahan Kabupaten Kerinci di halaman kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Cula, Senin 3 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Murison menekankan pentingnya introspeksi diri bagi seluruh aparatur sipil negara sebagai langkah meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Morrison, evaluasi diri harus dimulai dari hal-hal sederhana seperti menjaga kedisiplinan, mengenakan atribut dinas secara lengkap, hingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Selain menyoroti kedisiplinan, Bupati, Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar mempersiapkan program dan kebutuhan anggaran secara matang menjelang pembahasan APBD perubahan Kabupaten Kerinci anggaran tahun 2026. Apel gabungan tersebut juga menjadi momentum penyaluran bantuan melalui program Kerinci Cerdas dan Kerinci Peduli yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kerinci. Dana bantuan berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari ASN pemerintahan Kabupaten Kerinci. Melalui program Kerinci Cerdas, sebanyak 180 siswa dari keluarga kurang mampu menerima beasiswa dengan total bantuan 90 juta rupiah. Sementara itu, program Kerinci Peduli menyalurkan santunan kepada 180 mustahik fakir miskin di seluruh Kabupaten Kerinci dengan nilai bantuan 90 juta rupiah. Dengan demikian, total dana yang disalurkan melalui kedua program tersebut mencapai 180 juta rupiah dan menjangkau 360 penerima manfaat. Morrison mengapresiasi sinergi yang terus dibangun Basnas bersama pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mengelola dana ZIS untuk membantu masyarakat. Penghargaan diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci secara sebagai unit pengumpul zakat terbesar di lingkungan OPD serta kantor camat Batang Berangin sebagai unit pengumpul zakat terbaik di tingkat kecamatan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Terengah tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan nanti tepat pada pukul 21.30 kita akan di Ruang Rindu malam ini, Ruang Rindu Tali Kincai bersama saya Lalan Tia Berdengar. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp nanti ya. Tetap bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pak, Bu, tolong sedekahnya, Bu.
5: Ini, Bu, ya.
4: Terima kasih. Alhamdulillah.
6: Aduh, Bu, kok diberi pengemis jalanan itu?
5: Kok begitu sih, Pak? Kasihan, mungkin saja sejak tadi dia belum makan karena duitnya kurang, Pak.
6: Bu, pekerjaan seperti itu pekerjaan orang malas. Dan sekarang ada perdanya yang mengatur.
2: Salurkan bantuan Anda pada lembaga-lembaga sosial, baik pemerintah maupun swasta. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
2: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
5: Aku baru baca buku motivasi tadi.

0: Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
0: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Woi bro, sombong kali kau, lama gak kelihatan.
1: Eh bro, anu,
0: nongkronglah kita ya, udah lama gak ngobrol. Kenapa? Ada masalah apa kau?
1: Duh, sorry banget nih, aku belum bisa bayar duit yang pinjam tempo hari.
0: Ah, itu, aman lah itu.
2: Jangan sampai karena hal-hal kecil membuat persahabatan kalian putus. Selamat Hari Persahabatan.
3: A few minutes later.
0: Jadi, kapan bisa bayar?
4: Stop, stop, stop, stop.
5: Loh, kok berhenti di sini ya?
4: Sekarang kita putus.
5: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
4: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
5: Tapi yang?
4: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
5: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
6: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu nggak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

107.7 MHz Radio Bebunis Satsang Bunuh dan Kerinci. Selamat malam pendengar di Talik Kincai. Malam ini bersama Lalan dan Anda bisa bergabung bersama kami untuk menikmati lagu Kincai kesukaan Anda semua pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu Kincai atau lagu Kerinci kesukaan Anda dan yang ingin Anda dengarkan malam ini untuk menemani Rabu malam Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu dan kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang ya. Bersama Lalan malam hari ini yang akan menemani Anda untuk berdendang bertali lagu Kincai.

Ada banyak lagu Kijang yang akan kami sajikan untuk Anda malam ini. Dan tentunya lagu ini juga dan mungkin ada beberapa lagu yang ingin Anda dengarkan, bisa kami berikan untuk Anda dengarkan. Dan sambil menunggu Anda untuk bergabung bersama kami, kita putarkan satu lagu Kincai untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Dan malam hari ini kami masih menemani Anda dengan berbagai lagu Tali Kincai tentunya mendengar. Dan berikut kami bacakan satu WhatsApp untuk Anda. Selamat malam Mbak Lalan yang baik hati. Selamat malam juga. Wah ini Bapak Putra Bukit Namora lagi nih. Terima kasih yang selalu hadir walaupun via WhatsApp dan belum ya melalui telepon ya, mungkin emang gangguan atau gimana, gak tahu juga. Bapak Putra Bukit Namora dari kawasan perladangan Bukit Namora. Dari tadi saya coba ngebayar Sungai Batu tapi tidak masuk-masuk. Wah, iya ya, jaringan apa ya? Ya, semoga request lagu Dilamun Umbak by Fradilan Sandi, lagu teruntuk semua pencinta air Sungai Penuh di mana saja berada, terutama yang di ladang-ladang. Semoga terhibur. Makasih semuanya, malam. Selamat malam juga Bapak Putra Bukit Namora. Terima kasih sudah berusaha menghubungi kami via telepon, mungkin gangguan jaringan atau gimana ya, Lan juga enggak tahu nih. Dan tapi masih berusaha untuk bergabung bersama kami di WhatsApp dan pasti kami bacakan untuk Anda semua pendengar. Untuk semua pendengar yang juga mengalami kendala untuk bergabung bersama kami via telepon, dia bisa menghubungi kami via WhatsApp dan kami pasti akan membacakan dan memutarkan lagu-lagu pilihan Anda. Pendengar, sambil nunggu yang lain untuk bergabung bersama kami, kita dengarkan satu lagu requestannya Bapak Putra Bukit Namora, Dilamun.

Insecure karena bau badan dan noda di baju. Coba Nivea Black and White Invisible. Antiperspiran deo dengan teknologi Dual Shield melindungi ketiak dari keringat dan bau badan sekaligus melindungi baju dari noda. Wangi tahan lama, bikin pede seharian.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
0: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
0: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
0: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
5: Belum, Ibu Guru.
4: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
5: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
4: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
6: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Dulu ambulan memasuki pelataran.
4: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
5: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
4: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb? Kamu mau apa Beb?
5: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
6: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
5: Gimana Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
4: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Mas Udengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci, dimanapun Anda berada pendengar. Dan mendengar, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di sini, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Untuk yang belum sempat saya bacakan WhatsApp ataupun putarkan lagu kesukaan Anda, kami mohon maaf dan tetap bersama kami karena nanti kami akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, 23 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 dengan lagu nostalgia yang akan menemani waktu istirahat Anda. Saya Tan Muhammad Nur dari Rory, kita kali ini tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Halo. Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterjamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Ya, deh, Mama. Bagaimana?
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini

Kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Kawan, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding? Jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang saleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu. "Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan.

pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu. Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Teman-teman sekalian, Allah sedang menjanjikan kita sesuatu yang besar di akhirat sana. Allah ciptakan kita manusia untuk menjadi anak-anak akhirat, bukan dunia. Jangan mampir, jangan tinggal di sini. Kita akan kembali ke sana. Semuanya kita akan kembali. Kalau di dunia ini Anda pernah makan makanan enak, minum yang enak, pakai pakaian yang bagus, lalu mungkin Anda pernah melihat pemandangan yang indah, maka atau mungkin pernah melihat badan atau fisik yang sempurna, paras wajah yang tampan, apa saja kira-kira yang kira-kira membuat orang kagum di dunia, maka perhatikan apa kata Nabi SAW. Perhatikan semua itu, teman-teman. Bayangkan sesuatu yang paling besar yang pernah Anda lihat. Orang yang sangat tampan, orang yang sangat cantik, orang yang sangat sempurna secara fisik, kaya raya, punya mobil mewah, rumahnya mewah, segala macam. Bayangkan itu dengan pertemukan dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Tentang target kita di sana, akhirat. Wallahi, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, demi Allah, Nabi enggak pernah sumpah kecuali penting sekali. Beliau mengatakan, wallahi, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'al ahadukum isba'u hadhihi fil yammi falyandur bima yarja. Demi Allah, perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang yang terkadang meletakkan jari telunjuknya ke lautan kemudian diangkat sama dia. Maka lihat apa yang ikut dengan tangannya. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, pernah melewati pasar, lalu ada bangkai kambing. Kebetulan kambing ini kambingnya kecil dan dia dibangkai, kemudian kupingnya kecil juga dan agak sobek. Jadi sudah bau, kecil, badannya kurus, telinganya juga sobek. Lalu Nabi SAW pegang kuping kambing itu, bangkai, lalu diangkat. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup saja tidak ada yang mau. Sempat dalam riwayat kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini dengan sedirham, biaya yang sangat kecil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Artinya jangankan dia jadi bangkai, hidup pun kalau kecil, kurus, kupingnya robek, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, siapa yang mau saya kasih gratis? Kata para sahabat, sama ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, perhatikan wasiat beliau. Beliau ingin sampaikan kepada kita pesan ini. Fawallahi, beliau bersumpah lagi atas nama Allah, laddunya ahwanu alallahi min hadha alaikum. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ketahuilah, dunia ini di sisi Allah, atau apa yang Allah janjikan buat kalian di akhirat nanti, ya, lebih hina daripada

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berguna.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Lalan, dari jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

menyerah di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui FM 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti, edisi hari ini tanggal 4 Agustus 2026. Saudara dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Tierra Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mila Fika kembali hadir untuk Anda di Dialog Mutiara Pagi kali ini bersama dari Sungai Penuh, dan juga alhamdulillah saat ini sudah hadir di studio kita narasumber kita yaitu Ustadz Aswandi Syafraini. Dan langsung saja pendengar kita sapa Ustadz pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Apa kabar untuk pagi hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, terima kasih untuk Pak Ustadz yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami dan juga bisa ikut bergabung bersama kami nantinya di line telepon kita di 0811 7870 9670. Dan tentunya pendengar, pagi ini kita akan membahas terkait dengan janji Allah itu pasti. Dan pendengar, marilah di awal bersama-sama kita menyimak tausiah pembuka bersama Ustadz Aswandi Syafraini. Kami silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'uzubillahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yadillah falamudillalah wa man yudlihu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahu lazim. Para pendengar RRI Kota Sungai Penuh di mana saja berada, alhamdulillah kita sudah ketemu pada pagi hari ini. Dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini kita mengambil tema yaitu janji Allah itu pasti. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan janji Allah kepada kita. Dan seharusnya bagaimana kita meyakini bahwa janji Allah itu sedikit pun tidak akan meleset, tidak akan bohong. Karena di awal-awal daripada surah Al-Baqarah, Allah telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah turunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, tidak boleh ragu, la raiba fi. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu tidak boleh kita ragukan sedikit pun. Nah, apalagi yang merupakan janji Allah. Ya. Maka ini Al-Quran ini jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa salah satu rukun iman itu percaya kepada kitab-kitab Allah, dan kitab-kitab Allah itu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, maka 100% kita wajib percaya, termasuk dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, di dalam ayat awal tadi kita bacakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang yang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah menjanjikan kepada kita nikmat itu akan Allah tambah. Tapi bagi yang kufur atau tidak mau bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka nikmat yang sudah itu akan jadi azab. Nah, artinya ada dua janji Allah di sini. Nah, kalau kita bersyukur maka Allah tambah nikmat, tapi kalau kita tidak mau bersyukur, nah, yang sudah ada itu akan jadi malapetaka bagi kita semuanya. Nah, artinya apa? Kita lihat orang tidak punya pangkat, ya harta pun juga tidak banyak, tetapi selalu dalam keadaan menyukuri dengan apa yang ada. Karena selain daripada itu, yang tidak teringat dengan kita, tidak terbaca oleh kita, ini sangat banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, walaupun secara materi tidak ada nampaknya, tapi secara selain daripada materi, ini kita tidak bisa menghitung. Ya, nikmat mata bagaimana kita bisa melihat, ya, nikmat telinga kita bisa mendengar, nikmat mulut kita bisa makan, bisa berbicara, bisa berkomunikasi, dan banyak-banyak yang lain. Nah, maka kita syukuri dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga nikmat-nikmat yang lain itu walaupun sepertinya sedikit, tapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, tetapi ada orang yang banyak sekali secara materi, pangkatnya tinggi, uangnya banyak, populer di mana-mana, tetapi tidak mau bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan itu, sehingga kadang-kadang pangkatnya menjadi masalah bagi dia, hartanya memusingkan bagi dia, anak-anak yang banyak, ya, itu membuat dia pusing, membuat dia tidak nyaman. Kenapa? Ini disebabkan karena kita tidak mau bersyukur. Maka untuk itu, kepada kita semuanya, apapun keadaan kita, maka kita menyukuri daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semua janji-janji Allah itu tidak ada yang meleset. Cuma Allah itu lebih tahu bagaimana cara dan kesanggupan, kemampuan kita di dalam menerima nikmat-nikmat tersebut. Di dalam Al-Quran juga Allah menjanjikan kepada kita, "Fadzkurni uzkurkum," ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingatmu. Nah, artinya apa? Semua daripada aspek kehidupan kita, kita harus mengacu daripada perintah Allah, sehingga kita tidak akan melakukan di luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Mbak. Iya.
1: Dan baik pendengar, tadi sudah kita dengarkan sedikit tausiah terkait tema kita pada pagi hari ini, janji Allah itu pasti. Dan pendengar, Anda bisa ikuti kami dan ikut berpartisipasi bertanya langsung pada narasumber kita untuk kebersamaan pagi hari ini di line telepon kita di 0811-7870-9670. Pak Ustadz, mengapa janji Allah itu pasti dan tidak akan pernah diingkari, dan apa dasar keimanannya ke Pak Ustadz?
2: Iya, Allah ini maha segala-galanya. Tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah. Yang besar itu Allah, yang agung itu Allah, ya, yang kaya itu Allah. Yang menciptakan segala sesuatu yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tidak nampak, yang sudah ada, yang belum ada, itu tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari semua pengakuan kita itu, kita simpul dalam satu ucapan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nah, kalau kita mengakui bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, yang mengatur segala-galanya adalah Allah, maka semua pengaturan Allah itu Allah janjikan kepada kita. Nah, kalau kamu ikut perintah saya, maka kamu akan senang. Ya, senang di dunia, senang di akhirat, senang di kubur, senang di padang mahsyar. Tetapi kalau kamu tidak mau mengikuti skenario saya, ya, setting yang sudah saya atur, kata Allah, maka kamu akan

0: akhirat. Nah, begitu juga kita-kita ini yang mungkin yang berkontraksi dengan pemerintah, berkontraksi dengan masyarakat, sehingga kadang-kadang kita tugas kita laksanakan dengan baik. Tapi kadang-kadang ada yang bukan hak kita, yang Allah larang itu. Tapi kita paksakan juga. Kadang-kadang kita keenaan, nah, sepertinya tidak ada masalah. Kenapa? Karena atasan kita tidak melihat, orang lain tidak melihat. Tapi kita lupa bahwa ada zat yang maha melihat. Siapa zat yang maha melihat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga kita mendapatkan akibat dari perbuatan buruk kita itu, nah, baru kita sadar. Baru kita, memang ini tidak boleh, ini dilarang. Karena apa? Karena Allah maha melihat. Jadi dasarnya itu, kenapa janji Allah? Karena Allah yang maha segala-galanya. Dan Allah tidak ada berkeinginan untuk hambanya yang buruk-buruk. Allah berkeinginan hambanya ini supaya baik. Nah, di dunia baik, nanti di akhirat masuk ke dalam surganya Allah SWT. Tapi dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan semua aturan itu sudah lengkap semuanya di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Gitu, Mbak.
1: Iya. Dan baik Pak Ustaz, sepertinya sudah ada ikut bergabung darinya 0853-6691 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Bella, selamat pagi juga Pak Ustaz. Ini saya darinya Bram di Sungai Penuh. Ingin bertanya sedikit terkait dengan tema kita, yaitu bagaimana cara memahami janji Allah ketika doa kita belum juga dikabulkan Pak Ustaz dalam waktu yang lama. Terima kasih.
0: Doa kita ini sebenarnya tidak ada yang tidak dikabulkan, ya, karena Allah janji, ud'uni astajib lakum. Nah, berdoalah kamu kepadaku, mintalah kamu kepadaku, pasti. Nah, jadi penafsiran daripada ayat ini pasti, bukan mudah-mudahan saya kabulkan, bukan, ya, pasti saya kabulkan.
1: Tapi waktunya hanya maksudnya.
0: Waktu bentuk, ya kan? Ya Allah, kasih saya duit banyak-banyak. Kan gitu. Apakah Allah tidak mampu memberikan duit kita banyak-banyak? Banyak, sangat mampu.
1: Sangat mampu.
0: Sangat mampu. Karena Allah kan punya segala-galanya. Tetapi kenapa tidak Allah berikan? Kita minta banyak dikasih sedikit. Kadang-kadang tidak dikasih sama sekali. Karena Allah sangat tahu
1: Yang kita butuhkan.
0: Apa yang kita butuhkan saat ini belum tepat kalau dikasih uang banyak.
1: Iya, betul.
0: Nanti kalau dikasih uang banyak, nanti disalahgunakan.
1: Iya.
0: Nah, Allah beri dalam bentuk yang lain. Sebenarnya kalau diapakan dengan duit, kadang-kadang itu lebih bernilai.
1: Iya, betul.
0: Kita diberi sehat.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Itu udah lebih dari semuanya.
0: Lebih dari semuanya.
1: Iya, betul.
0: Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan orang yang sakit saja. Orang yang sakit kan keluarkan uang.
1: Iya.
0: Untuk berobat, untuk transport ke Padang saja bukan sedikit obatnya. Nah, kita dikasih sehat, kita tidak perlu beli obat, kita tidak perlu transport, kita bisa mengerjakan aktivitas kita untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, ketika orang sakit kan tidak bisa apa-apa lagi.
1: Iya, betul.
0: Dia tidak bisa mendapatkan uang, kemudian dia harus mengeluarkan uang. Artinya apa? Tidak ada doa kita yang tidak dikabulkan. Cuma bagaimana bentuk daripada pengabulan dari Allah SWT itu Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Jadi jangan kita merasa saya belum juga
1: dikabulkan doanya.
0: Dikabulkan gitu. Belum ada wujudnya. Sementara saya doa, saya sudah bangun tahajud malam, sudah nangis-nangis apa kan? Tidak ada yang tidak dikabulkan. Namun yakinlah, Allah yang lebih tahu bagaimana bentuk daripada yang Allah berikan kepada kita.
1: Iya, jatuhnya istilahnya apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk kita. Betul.
0: Tapi yakin keinginan Allah itu jauh lebih baik daripada keinginan kita.
1: Iya. Istilahnya menurut kita baik belum tentu menurut Allah juga baik.
0: Belum juga baik. Kenapa? Karena kita kemampuan kita sangat terbatas. Kita yang jelas inginnya kita itu uang banyak. Kan itu uang banyak,
1: sehat,
0: pangkat ada, sehat, bisa kemana-mana, rumah besar, mobil ada. Kan inginnya kita seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, tetapi Allah tidak menganggap itu yang perlu. Allah menganggap kamu itu sehat, bisa beribadah untuk kebutuhan sehari-hari,

0: Ya, walaupun tidak mewah tapi cukup. Kan itu kan tidak memusingkan kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu. Jadi yakinlah bahwa Allah tahu dengan segala-gala sesuatu yang ada pada kita.
1: Iya. Dan baik pendengar, kami masih menunggu kebersamaan Anda. Kita sudah beranjak di informasi 5 lewat 39 menit. Dan Pak Ustadz, apa sih perbedaan janji manusia yang bisa diingkari dengan janji Allah yang pasti terlaksana, Pak Ustadz? Iya.
0: Kalau janji Allah itu pasti, tidak meleset. Ya kan? Nah, itu soal waktu, soal bagaimana, itu terserah kepada Allah SWT. Kalau janji manusia, itu persentasenya lebih banyak mungkir, lebih banyak bohong. Kenapa? Pada saat dia berjanji, itu karena dia menganggap dia sangat butuh.
1: Yeah.
0: Nah, contoh, Mbak, saya pinjam uang, Mbak. Ya, nanti besok saya ganti. Sanggup kita mengatakan besok kita ganti, padahal tidak ada cadangan sedikit pun.
1: Tidak
0: ada tanda-tanda kalau besok kita bisa ganti. Karena kita sangat butuh pada saat ini, maka kita berjanji besok kita pasti saya bayar. Nah, ternyata besok tidak ada. Kita janji sudah lagi besok. Sudah mungkin bohong itu. Nah, begitu dalam skala yang besar. Ketika orang mau menjadi sesuatu pangkat jabatan, dan ini ada hubungannya dengan masyarakat, dengan rakyat, maka dia berjanji, nanti kalau saya jadi, saya pasti begini, pasti begini, pasti begini. Semua janji-janji itu terangkum di dalam visi dan misi. Nah, tetapi setelah jadi,
1: belum tentu visi dan misi itu berjalan.
0: Belum tentu bisa berjalan. Kadang-kadang berjalannya cuma sekian persen. Kadang-kadang mungkin di dalam satu tempat itu yang dia janjikan itu enggak ada jalan sama sekali.
1: Enggak ada jalan sama sekali, ya, betul.
0: Artinya apa? Kalau kita berjanji itu memang harus kita hitung. Harus kita hitung, harus kita analisa sejauh mana kira-kira kita bisa mewujudkan daripada janji kita. Yang rasa-rasanya tidak bisa, lebih bagus kita tidak usah berjanji. Karena kalau berjanji dengan tidak terrealisasi, tidak bisa kita wujudkan daripada janji kita, nah kita sudah tergolong daripada kelompok manusia yang paling parah. Kelompok yang manusia yang diletakkan di dasar neraka nanti, yaitu namanya munafik.
1: Munafik,
0: nah, kalau orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, tetapi orang munafik di dasar neraka.
1: Di dasar neraka.
0: Di tempat yang paling bawah sekali. Nah, kita tidak sana. Rasanya kalau saya berbohong, tidak menepati, orang juga tidak menagih Anda apa-apa. Selamat saya. Di dunia sepertinya kita selamat, tapi nanti kita akan menanggung lama nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Gitu. Iya. Dan berikutnya juga ada darinya 0852669 sekian-sekian. Darinya Putra di Pondok Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya sedikit terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ustadz, selamat pagi juga Mbak Mila. Ingin bertanya, apakah penundaan pengabulan doa berarti Allah melupakan janjinya? Apakah hikmah dibalik penundaan itu?
0: Sebenarnya dikatakan ditunda tidak juga, ya tidak juga. Cuma apa yang kita minta itu tidak bisa nampak langsung.
1: Langsung jadi. Ya,
0: langsung
1: gitu.
0: Jadi
1: iya,
0: pada
1: betul-betul.
0: Saat ini. Tidak Allah tunda. Kita minta ini, tapi Allah kasih ini. Ini case Allah kasih. Case Allah kasih. Cuma dalam bentuk apa yang kita minta itu, karena belum diwujudkan pada saat itu. Tadi. Karena Allah anggap ini belum waktunya diberikan kepada kita sesuai dengan basic yang ada pada kita. Nah, contohnya kalau ya Allah kasihkanlah saya pangkat ini, saya jabatan ini. Ternyata ketika ada pengangkatan dan jabatan itu tidak ada kita. Nah, artinya apa? Allah menganggap bahwa belum pas, belum pas momennya untuk kita pada saat ini. Nah, kemudian kita inilah satu bentuk kita menunjukkan keridaan kita dengan takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Nah, kalau ditakdirkan belum sekarang, dan kita tetap mengatakan mungkin Allah akan memberikan yang lebih besar lagi. Allah akan memberikan yang lebih banyak lagi kepada kita. Nah, belum saat ini. Nah, kemudian kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, ini adalah orang-orang yang bijaksana. Artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah sesuatu apa yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Jadi itu yang bijaksana. Jadi sehingga apa yang kita terima, oh inilah yang terbaik menurut Allah. Nah, kan? Jadi tidak usah kita apa itu kita ikut-ikut mengatur pula. Oh, ya Allah berikan saya ini, berikan saya ini. Nah, itu kan kita sudah mengatur Allah.
1: Iya.
0: Nah, berikanlah apa yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Nah, saya sekarang ini ingin ini, tapi kalau ini tidak baik menurut Engkau ya Allah, jangan Engkau paksakan memberikan kepada saya. Tetapi kalau ini yang terbaik menurut Engkau ya Allah, Engkau jauhkanlah dari hambatan-hambatan yang menyebabkan itu tidak terwujud.
1: Tidak wujud,
0: nah, artinya apa? Ridho kita dengan ketentuan Allah. Ketika kita ngotot untuk minta A, B, C, kemudian kita tidak bisa mendapatkan hasil seperti itu. Nah, seolah-olah Allah tidak mendengarkan doa saya. Allah mengabaikan permintaan saya.
1: Berarti kan? Timbul keraguan terhadap dirinya.
0: Timbul ya, keraguan. Ya, keraguan kepada diri kita, keraguan juga kepada Allah SWT. Nah, salah satu daripada sifat doa, ini yakin 100% Allah akan kabulkan. Jangan ada ragu-ragu. Ini saya doa panjang-panjang, Allah kabulkan apa enggak? Nah, kan itu kan ragu. Enggak boleh diragukan. Setiap saya doa, pasti Allah berikan. Nah, sedangkan kita bukan aja doa khusus. Salat saja kita dengan sempurna. Karena di dalam salat itu sudah merupakan doa. Nah, pasti Allah beri kemuliaan kepada kita. Nah, kadang-kadang itu kita ingin kemuliaan-kemuliaan, kesenangan-kesenangan di dunia. Nah, kan itu yang membuat kita itu kesal kadang-kadang. Padahal kita hidup di atas dunia ini cuma berapa?
1: Tapi sekian kalau detik mungkin.
0: Sekian detik ini. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat, 1000 tahun di dunia. Kan gitu. Nah, kalau dikasih kemuliaan kita 70 tahun. Berapa bagian daripada itu?
1: Sepertian detik juga.
0: Nah, tetapi kalau Allah beri kenyamanan kita di akhirat, dikubur saja ada orang yang 50 ribu tahun. Nah, di padang mahsyar sekian ribu tahun. Di titian sirat 1500 tahun. Nah, kalau Allah berikan kemudahan kita itu, mudah di dalam kubur, mudah di padang mahsyar, mudah di titian sirat, itu kemudahan yang berjuta-juta tahun. Nah, ujungnya apa? Muaranya kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam surga, ini akhir daripada perjuangan-perjuangan kita, pengorbanan-pengorbanan kita. Sudah kalau masuk ke dalam surga, ya sudah selama-lamanya di dalam itu. Nah, kita ini mau menginginkan kesenangan yang 70 tahun tadi. Nah, 70 tahun sementara Allah sudah benar. Walau bagaimana kamu bekerja, walau bagaimana kamu berusaha, kamu tidak bisa mendapatkan melebihi dari apa yang sudah saya tentukan. Nah, kalau memang kamu dapat banyak, banyak kita dikasih rumah, banyak uang, banyak pangkat tinggi, mobil banyak, itu pun kamu tidak bisa menikmati lama.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu sudah Allah beritahukan. Kamu tidak bisa menikmati lama. Paling lama kamu menikmati 70 tahun. Walaupun umur kamu sampai 100 tahun, tapi lebih dari masa 70 tahun itu kita masih hidup, kita tidak bisa menikmati lagi apa yang kita miliki. Naik mobil kita sudah mabuk.
1: Sudah mabuk.
0: Kan gitu.
1: Iya, betul-betul.
0: Di rumah juga kita tidak mau lagi pakai tempat tidur yang tinggi,
1: yang enak,
0: yang gitu, enak. Kan? Kita mau yang simpel-simpel saja. Padahal kita punya banyak itu. Nah, makan juga seperti itu. Apa yang bisa kita beli bisa saja. Tapi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu.
1: Iya, sudah ada kesehatan yang harus dijaga
0: harus ada pantangan. Nah, artinya apa? Ketika kamu dapat banyak, tetapi kamu tidak bisa menikmati lama. Apalagi kamu dapat sedikit. Nah, maksudnya, tapi kalau kamu dapat banyak di akhiratnya Allah SWT, kita ini kalau sudah sampai di akhirat, sudah sampai di surga, itu tidak ada tua lagi. Muda aja terus. Muda aja terus, nikmat aja. Semua yang kita makan itu nikmat. Nah, maka setiap doa kita, doa yang bijaksana itu, maka kita minta apa yang terbaik menurut Allah SWT. Kalau sudah yang terbaik, maka Allah berikan. Apa yang kita rasakan, itulah yang terbaik. Nah, itu. Jadi memahami daripada hakikat itu penting sehingga kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan juga istilahnya kita sebagai manusia harus yakin apa namanya Allah itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan.
0: Apa kita itu artinya apa? Kita punya prasangka baik terhadap Allah. Oh saya ini terus doa ada juga dikasih. Hmm. Nah, itu kan kenapa Allah tidak mendengar doa saya? Itu kan sudah berprasangka buruk kepada Allah.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau kita berprasangka baik, maka baik yang Allah mendengar. Allah tergantung pada prasangka hambanya. Kan itu. Artinya baik prasangka kita kepada Allah, maka baik yang Allah berikan. Oh Allah kasih ini, oh berarti ini baik maksud Allah kepada saya. Maka yang kita terima pada saya itu akan jadi baik. Kan gitu. Kalau semuanya kita berprasangka buruk, maka buruklah yang kita rasakan daripada apa yang kita.
1: Iya. Dan Pak Ustadz, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Ustadz.
0: Iya. Untuk menyempurnakan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus belajar. Ya kan, setidak-tidaknya ayat-ayat Allah yang sering kita dengar ya dari para ulama, daripada mubalig ustaz kita, sehingga kita terus bertanya tentang agama ini sehingga kita lebih paham. Apabila kepahaman kita dengan Al-Quran itu sudah mendekati daripada kesempurnaan, maka setiap saat itu kita selalu melaksanakan aktivitas hidup kita sesuai daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah melaksanakan aktivitas itu sesuai daripada aturan dari Allah, maka Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, dan apabila yang Allah berikan kepada kita bentuk apapun, maka kita harus ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Yakin 100% bahwa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada maksud daripada Allah untuk menzalimi kita, untuk mencelakakan kita. Nah, keinginan Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita mati dalam keadaan baik, di akhirat dalam keadaan baik, kan? Nah, supaya mati dalam keadaan baik, di akhirat dalam keadaan baik, nah, waktu kita berada di atas dunia ini, kita juga harus baik. Baik itu apa? Membuat hubungan yang baik dengan Allah dengan mengikuti segala perintahnya, membuat hubungan baik dengan manusia, dengan kita, jangan sampai menzalimi, jangan sampai memfitnah, jangan sampai mengkhianati. Jangankan sesama manusia, dengan makhluk lain aja kita tidak boleh menyakiti. Ya. Nah, kalau sudah itu kita laksanakan, maka yakinlah janji-janji Allah ini nanti suatu saat akan sesuai daripada keinginan kita. Kalau sekarang ini belum nampak suara keinginan kita, berarti Allah masih melihat setangguh apa, sejauh mana. Atau Allah masih menginginkan kita ini selalu dekat dengan Allah. Dengan cara berdoa, dengan cara berzikir. Nah, jangan-jangan nanti kita sudah dapat apa yang kita inginkan, nah kita sudah lupa lagi.
1: Sudah lupa dengan
0: sudah lupa dengan doa, sudah lupa dengan zikir. Nah, maksud daripada Allah belum menampakkan daripada doa-doa kita itu, berarti apa? Allah menginginkan kita ini harus lebih dekat lagi kepada Allah. Semoga Allah beri keberkatan dan Allah beri kekuatan supaya kita selalu meminta kepada Allah SWT. Yakinlah bahwa setiap permintaan kita pasti diberikan oleh Allah SWT. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih sudah bersama Mutiara Pagi kali ini. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi bersama Ustadz Aswandi Syafraini. Dan saya pembawa acara Mela Fika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa-apa saja yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah ilmu untuk kita semua di pagi hari ini. Dan kami akhiri untuk Anda semua, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di Mutiara Pagi lainnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mutiara Pagi.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan warta berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan warta berita daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. KPPN Sungai Penuh percepat penyaluran KPPN Sungai Penuh percepat penyaluran dana desa tahap 2 2026. Kabupaten Kerinci masih tersisa 23 desa lagi. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebutkan anak sekolah menjadi sasaran strategis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Mela Fika. Pendengar, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Sungai Penuh terus mempercepat penyaluran dana desa tahap 2 tahun anggaran 2026 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Langkah ini bertujuan mendukung percepatan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program di tingkat desa. Kepala Seksi Bank BKPPN Sungai Penuh, Lucy Winanda Restu mengatakan, proses pencairan dana desa di dua daerah tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya hingga awal Agustus 2026, sebanyak 253 desa di Kabupaten Kerinci telah menerima dana desa tahap 2, di mana masih tersisa 23 desa lagi yang belum melakukan pencairan dana desa. Sementara itu di Kota Sungai Penuh, penyaluran dana desa tahap 2 telah menjangkau 44 desa. Masih terdapat 21 desa yang belum mengajukan pencairan dana desa.
2: Sampai dengan kemarin, Pak, 31 Juli, itu untuk Kabupaten Kerinci itu sudah salur tahap 2-nya sebanyak 253 desa. Jadi sisa 32 desa lagi. Sedangkan Sungai Penuh itu sudah salur sebanyak 44 desa, sisa 21 desa lagi, Pak, untuk yang tahap 2-nya, Pak. Oh iya, kemarin itu memang sempat masuk beberapa desa, Pak. Untuk Sungai Penuh juga ada 2 atau 3 desa ya. Kerinci pun sudah ada beberapa. Cuman memang kemungkinan di minggu ini akan salur.
1: Di samping itu, KPPN Sungai Penuh berharap seluruh desa yang belum mencairkan dana desa untuk segera memenuhi dokumen administrasi yang diperlukan. Dengan begitu, dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan yang ada di desa. Berita selanjutnya. Pendengar, Wali Kota Sungai Penuh Alvin SH menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah kota Pemkot Sungai Penuh dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI. Hal tersebut disampaikan demi mengoptimalkan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa. Wako mengungkapkan dengan adanya kolaborasi yang baik, maka Pemkot akan mengetahui kendala yang terjadi di desa-desa, sehingga Pemkot bisa menyerap aspirasi langsung dari akar rumput. Wako Alvin menyampaikan bahwa pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.
3: Benar-benar nanti mendapat menjadi jembatan dari pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap masyarakat yang betul-betul nanti apa yang menjadi fokus pembangunan Kota Sungai Penuh. Tentu kepala desa nanti yang lebih tahu yang betul-betul nanti terhubung langsung dengan akar rumput. Sinergi dan kolaborasi ini terbangun.
1: Pihak APDESI menyambutkan hangat harapan dan dorongan dari wali kota. Pengurus APDESI menyatakan kesiapannya untuk terus menjadi mitra strategis Pemkot Sungai Penuh dalam mengawal seluruh program prioritas daerah. Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, kerjasama ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur desa, serta peningkatan kualitas hidup seluruh warga Kota Sungai Penuh. Pendengar, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi memasuki awal musim kemarau. BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya risiko kebakaran lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
4: Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya, karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah, sementara pada malam hingga menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah begiding. Untuk suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan malam hari hingga pagi mencapai 17 derajat Celcius. BMKG juga mencatat, fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
5: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu udah kering lagi.
4: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Pendengar, BPBD Muaro Jambi perkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman kekeringan dan karhutla. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
6: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan personil dan satuan tugas untuk mengantisipasi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 15 Oktober 2026, pemerintah juga berkoordinasi dengan PDAM untuk menyiapkan distribusi air bersih bagi wilayah terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan, sejumlah wilayah yang rawan terdampak karhutla dan kekeringan meliputi Kecamatan Jambi Luar Kota, Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Rajo. Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli rutin, edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri, dan PDAM untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
7: Yang pertama, kami pasti selalu melaksanakan patroli nih di daerah rawan-rawan karhutla secara berjenjang, yang mana memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat musim panas ini, kita mengatakan jangan sampai membuka lahan secara membakar ataupun membakar sampah dengan kelalaian kita meninggalkan yang kita bisa menimbulkan kebakaran. Untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selalu koordinasi sama PDAM untuk menstandbykan air dan penuh kendaraan. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan air, kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, PDAM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya.
6: Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan kejadian karhutla, agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebut anak sekolah menjadi sasaran strategis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
8: Pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan lebih menyasar kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Lestari, mengatakan anak sekolah menjadi sasaran strategis karena lebih mudah dijangkau. Pelaksanaan pemeriksaan juga dilakukan langsung oleh petugas puskesmas di sekolah sehingga peserta tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama untuk menjaga menjangkau sekolah umum, madrasah hingga pondok pesantren. Dengan peserta didik yang berkumpul di satu lokasi, layanan kesehatan dapat diberikan secara lebih efektif dibandingkan masyarakat umum yang memiliki mobilitas tinggi.
9: Kalau untuk anak-anak, kenapa menjadi sasaran tertinggi saat ini? Karena mereka ada berkumpul di satu lokasi di sekolah. Jadi lebih mudah untuk mereka tidak mobile gitu, tidak terpencar-pencar. Mereka ada di satu tempat kan. Sehingga begitu kita datang, ya kita di tempat itulah sudah pasti sasaran kita ada gitu.
8: Yeah.
9: Nah, tetapi beda dengan yang datang ini. Kalau yang datang ini kan berpencar-pencar dari segala penjuru kan. Kadang mereka sudah daftar, ternyata waktunya tidak memungkinkan karena berbenturan dengan kegiatan yang lain.
8: Meski demikian, Dr. Dewi menegaskan tidak ada target khusus bagi kelompok anak sekolah. Target program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi adalah seluruh penduduk, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, usia produktif, hingga lanjut usia. Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan sekitar 3,7 juta penduduk memperoleh layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini, berbagai penyakit, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kemarau belum berdampak signifikan. Ribuan hektar sawah di Kabupaten Tanjab Timur siap panen di penghujung bulan ini. Berikut laporan Rizky Amalia.
10: Musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut didukung karakteristik wilayah pasang surut serta ketersediaan infrastruktur pengairan yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno, kepada RRI mengatakan, saat ini daerahnya masih memasuki musim tanam kedua untuk tahun 2026 dengan luas tanaman padi yang masih berdiri mencapai 3.331 hektar. Menurut Sunarno, wilayah Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah rawa pasang surut masih memiliki sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Pemanfaatan pompa air bantuan Kementerian Pertanian juga menjadi salah satu upaya menjaga pasokan air bagi lahan pertanian yang ada.
11: Intinya bahwa kami selalu standby-kan mesin-mesin pompa, jadi sepanjang air pasang laut ini bisa masuk, ya, pengaruh air pasang ini, dan di parit-parit primer dan sekunder ada air, ya, kita tetap bagaimana mengupayakan pompa-pompa yang telah dibantu oleh Kementerian Pertanian ini bisa dibuktikan dengan sebaik-baiknya. Itu pesan kami dengan seluruh petani dan kelompok tani.
10: Ia menambahkan, dalam 3 tahun terakhir wilayah Tanjung Jabung Timur mengalami kemarau yang tergolong basah sehingga petani tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air. Pemerintah daerah berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga target produksi padi tahun ini dapat tercapai secara optimal. Bahkan di penghujung Agustus 2026, diperkirakan akan memasuki jadwal panen padi. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. KPPN Sungai Penuh percepat penyaluran dana desa tahap 2 2026. Kabupaten Kerinci masih tersisa 23 desa lagi. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebutkan anak sekolah menjadi sasaran strategis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Mela Fika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yang telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya mengantarkan kita di 6 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan sepertinya untuk kota Sungai Penuh pagi ini cerah. Dan untuk wilayah Anda gimana nih? Ada yang cerah, ada yang turut berduka cita juga untuk wilayah Padang ya, Sumatera Barat, yang informasinya kemarin terjadi banjir ya di beberapa wilayah, tentunya dengan hujan lebat ya di Sumatera Barat dari jam 10, informasinya dari jam 10 pagi sampai dengan sore ya, nggak berhenti begitu. Kita carikan informasi untuk Anda semua di kebersamaan pagi hari ini.

Di mana saja Anda berada, ya, hujan ekstrim melanda Padang, 15 titik terendam banjir. Di mana pendengar, informasi ini kami hadirkan melalui rri.co.id Padang, di mana hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Padang sejak Senin pagi 3 Agustus 2026. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Sumbar Ilham Wahab mengatakan, sejumlah kabupaten dan kota diguyur hujan lebat, salah satu wilayahnya adalah dengan dampak terparah terjadi di Kota Padang. Nah, di Kota Padang banjir terjadi pada beberapa titik, lokasi terbanyak berada di Kecamatan Kuranji di dan Koto Tengah.

Baajuang, Pasar Pagi Balai Baru, serta Jalan Usang Sungai Sapiah, Simpang Perumahan Taman Asri 3. Untuk proses evakuasi, BPBD menurunkan 4 unit perahu ke sejumlah lokasi terdampak. Selain itu, 10-an personil dari BPBD Sumbar juga diterjunkan bersama tim gabungan Basarnas, Satpol PP, dan pemerintah daerah untuk membantu penanganan di lapangan. Hingga saat ini belum ada data terkait korban maupun kerusakan akibat banjir, dan ia menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama warga yang berada di wilayah rawan bencana, sebab hujan deras masih terjadi dan berpotensi banjir susulan.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong, tolong.

0: Mai, kok paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: rasakan, ha? Kamu rasakan ini, ha?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

0: Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, tepat di informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Taulah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
3: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan